0: bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Tudarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekkah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: orang khusus.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
13: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
13: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
15: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
13: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
16: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
17: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
11: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh blok tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan

0: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia yang panas. Semoga pagi ini saya jumpai semuanya dalam keadaan sehat, bugar dan tentunya siap untuk memulai hari dengan senyum dan juga semangat ya, karena ini adalah hari Senin yang merupakan awal pekan pendengar. Tentunya ini menjadi langkah awal atau langkah pertama untuk kita semua menata rencana dan juga mengejar target mungkin yang ingin dicapai. Dan ya, pendengar, mengawali Senin pagi yang penuh semangat ini, kembali hadir program interaktif Halo RRI, ruang bersama untuk menyampaikan suara ya, aspirasi Anda. Melalui program ini kami membuka kesempatan untuk Anda menyampaikan berbagai aduan, saran ataupun kritik maupun informasi seputar pelayanan publik dan di lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar. Mungkin mulai dari persoalan kebersihan mungkin, atau jalan rusak, atau pelayanan kesehatan, atau fasilitas umum lainnya yang Anda rasakan, bisa untuk diinformasikan kepada kami pendengar pagi hari ini Halo RRI. Karena tentunya bagi kami suara Anda adalah bagian penting untuk mendorong perubahan dan juga pelayanan yang lebih baik. Anda bisa bergabung menyampaikan aspirasi Anda di 0821 2850 2652. Sekali lagi 0821 2850 2652. Kita bangun komunikasi yang positif di Halo RRI pagi ini. Kami juga nantikan informasi-informasi Anda pendengar, dan kami pun akan menyampaikan beragam informasi yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id pagi ini.

Pendengar, kami hadirkan informasi pagi ini di Halo RRI. Ini terkait dengan Wakil Bupati Tojonauna, Surya Lepasiri, yang secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojonauna yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojonauna pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ ini bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian Bupati Tojonauna Ilham Lawi DSH bersama Wakil Bupati Surya Lepasiri SOS MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Tojonauna Alvin Matajang MAP, kemudian ada Ketua TPPKK Kabupaten Tojonauna Hajar Eskep NS, serta Kasubag Protokol Arlinda SOS MAP menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi Peningar pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Dan kegiatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para Bupati dan Wali Kota Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, kemudian jajaran Kementerian Agama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, serta ribuan masyarakat yang memadati arena utama pelaksanaan MTQ. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Tojonauna tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani melalui ajang MTQ yang menjadi agenda keagamaan bergengsi di tingkat provinsi. Bupati Tojonauna Ilham Lawidu mengatakan bahwa MTQ

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku terus sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: You're listening.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Dan narasumber kami adalah Pak Sukamdi. Beliau merupakan dosen dan juga pengajar, sehingga beberapa waktu lalu kita mendengar dalam pelayanan atau tugasnya di Sulawesi dipanggil Pak Guru. Sapaan yang sangat langka saat itu, yeah. Pak Guru. Dan juga beliau membentuk komunitas-komunitas, beberapa komunitas untuk dapat menolong orang-orang yang memang perlu ditolong. Dan saat ini beliau berada di Yogyakarta. Jadi kalau mau jalan-jalan di Yogyakarta, bisa konsultasi langsung dengan Pak Sukamdi. Kali ini Pak, kita akan berbicara tentang esensi manusia. Gitu ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0818-790-58229 atau 0813-15-711-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Nah, menurut Bapak, ini banyak juga orang bertanya-tanya apa sih itu esensi, walaupun banyak juga yang sudah tahu. Karena apa sih yang gak bisa kita tahu sekarang ini? Tetapi perlu dijelaskan pengertian tentang esensi manusia dan mengapa hal ini penting untuk dipahami.
2: Iya, pertanyaan yang menarik juga ya buat Bapak Ibu pendengar, bagaimana kita tadi bisa mencoba mencari satu jawaban-jawaban di media sosial. Sekarang ini sangat terbuka dan gak ada sesuatu yang sulit untuk kita mencari.
1: Tiada yang tertutup di antara kita.
2: Ya, ya, tetapi baiklah dengan pertanyaan ini tentang masalah esensi manusia. Jadi esensi manusia itu adalah hakikat atau inti dari keberadaan manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Esensi ini mencakup sifat, potensi, dan tujuan mendasar yang membuat manusia menjadi manusia. Karena ada manusia yang tidak jadi manusia gitu ya.
1: Emang ada manusia yang tidak jadi manusia?
2: Jadi manusia, karena itu tadi.
1: Atau manusia jadi robot.
2: Nah, esensi manusia sering dikaitkan dengan akal, moralitas, kebebasan, kesadaran, serta kemampuannya untuk mencari makna dalam hidup. Maka kan orang kok nggak dimanusiakan, itu berarti manusia itu kan belum manusia gitu ya. Yang ngeri sekali ya. Nah, memang ada perbedaan secara filosofi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dimaksudkan dengan esensialisme ya, itu adalah berpendapat bahwa manusia memiliki sifat bawaan yang sudah ada sebelum mereka itu lahir ya, dan tujuan maupun kodratnya tertentu sejak awal. Tapi kalau eksistensialisme, nah kan sedikit beda, ada tambahan X-nya. Itu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki esensi tetap sejak lahir, melainkan membentuk dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan dalam hidup. Nah, inilah yang saya maksudkan. Jangan sampai kita manusia yang tidak dimanusiakan, atau manusia tetapi tidak menjadi manusia.
1: Jadi karena manusia itu terbentuk karena keadaan atau
2: ya,
1: gimana?
2: Jadi eksistensi manusia itu ada dua pandangan. Kalau eksistensialisme, esensi manusia yang disebut esensialisme itu memang keberadaannya itu sejak lahir itu ada. Gitu ya.
1: Sudah ada.
2: Nah, tapi kalau eksistensialisme itu ketiadaan tentang keberadaan daripada manusia itu, tetapi itu terbentuk karena adanya sebuah tindakan yang ada di dalam hidupnya, keberadaannya. Jadi dia tidak mengakui manusia itu punya bawaan, tapi terbentuk oleh karena lingkungan, eksistensinya itu, keberadaannya. Kalau yang satu itu eksistensinya itu ada sebagai bawaan, tetapi yang lain itu bukan bawaan, tapi itu terbentuk ada di dalam lingkungan. Ya, baru, wah ini betul-betul manusia kalau begini. Ah, biasanya begitu.
1: Nah, ya. Memang menurut Bapak, banyak sekarang manusia ini sebenarnya bukan manusia ya?
2: Dalam konteks ini ya, keberadaan memaknai hidup lo ya. Kalau manusianya, wujudnya manusia.
1: Ya.
2: Tetapi belum tentu sikapnya,
1: Ya.
2: Bahkan identitas dirinya itu hilang. Bahkan bilang begini, binatang saja bisa diatur kok. Kan pernah kita dengar begitu ya. Loh ya. Binatang saja bisa diatur, dilatih dengan kebiasaannya. Loh ini manusia kok.
1: Nggak bisa
2: diatur. Kehilangan kemanusiaan. Bayangan itu, karena saking parahnya gitu,
1: gitu ya.
2: Ya.
1: Menurut Bapak orang-orang yang manusia yang bukan manusia ini bisa berubah atau sudah menjadi apa ya? Itu kalau berakar itu pohon itu dia akar tunggang ke otak-otaknya. Ah, jadi iya. Agak susah ya. Gimana Pak?
2: Bisa terbentuk karena kan itu terbentuk oleh karena lingkungan. Ya, terbentuk oleh karena natural di mana dia itu berada begitu ya. Sehingga keberadaan dirinya itu contoh di salah satu provinsi ya di seberang Sumatera sana ada satu kampung yang memang hampir kampung itu dikenal sebagai kampung perampok. Jadi kalau dia merampok di Jakarta di mana begitu dia balik kampung hilang. Karena apa? Semua kampung akan semua warga di desa kampung itu akan menyembunyikan, menutup dan tidak ada orang bisa masuk di sana. Jadi sampai digelari ini memang kampung misterius gitu ya. Orang ini lebih sadis daripada manusia yang disebut binatang buas itu. Ya. Lebih mengerikan ya. Dia bisa melakukan sesuatu yang sifatnya itu tindakan amoralitasnya itu tinggi sekali begitu,
1: begitu ya.
2: Ya sadis, kemudian psikopat, pembunuh darah dingin bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang itu tipologinya sekarang kita hanya tinggal mengakui dasar teorinya mana. Kita percaya eksistensialismenya, artinya bahwa dalam diri anak itu kalau itu dari bawaan itu tidak bisa berubah.
1: Bawaan nah, tidak bisa berubah.
2: Bisa berubah. Tapi kalau itu terbentuk oleh karena lingkungan komunitasnya, eksistensialnya, itu masih bisa berubah. Hanya nanti dia dipindahkan atau dijadikan dalam komunitas. Seperti ini eksistensial anak-anak ini, perokok, pemabuk, tawuran.
1: Nah,
2: masukkan di bara 2 minggu ya. Jadi itu bisa terbentuk tergantung memang perdebatan itu menjadi sebuah pemahaman kita. Kita lebih punya pemahaman dasar teori eksistensialisme atau esensialismenya itu.
1: Oke, okay. Ya. Pendengar, dalam menjaga hidup Anda sebagai manusia yang bermoral, maka tentu Anda perlu menyadari makna hidup Anda ini sebenarnya apa? Apa yang Anda maknai dalam hidup ini? Saya juga bukan ahli seperti Pak Sukamdi, tapi kalau ikut-ikut Pak Sukamdi lama-lama pinter ya. Ya, pendengar selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0818-790-58229 atau 0813-15-711-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hidup dalam dunia atau yang lebih kecil, masyarakat, lingkungan di mana kita berada, kadang-kadang kita mempunyai kebingungan-kebingungan tersendiri. Apakah ini manusia yang benar manusia atau hanya wujud manusia tapi peranginya bukan kayak manusia? Saya nggak berani bilang loh apa gitu ya. Tapi memang benar Pak Kamdi katakan bahwa binatang aja bisa diajar. Nah Pak, apa hubungan antara esensi manusia dengan martabat?
3: Ya, ini sebenarnya kan dasar yang penting dalam diri kita untuk bagaimana supaya kita bisa memahami esensi kita ini seperti apa, begitu ya.
2: Ya.
3: Nah, kita mesti bisa paham bahwa yang hanya bisa punya martabat itu manusia.
2: Ya.
3: Tetapi seringkali kita justru memindahkan martabat itu kepada binatang karena ini lebih penting ya. Kadang-kadang makanan peliharaan kita itu lebih mahal daripada yang kita makan gitu ya. Ya kita rela makan tahu tempe tapi peliharaan kita itu kadang ruangannya AC, makanannya harus daging, yang harus disteril, yang mandinya saja dipanggilkan yang wah pokoknya luar biasa.
2: Nah itu ya, jadi anjing jadi manusia.
3: Ya, jadi ternyata konsep

0: perbedaan, katakanlah apa hubungannya esensi dengan martabat itu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita atau bagaimana kita mempermalukan di luar kita. Cara kita memperlakukan diri kita itu sehubungan dengan nilai, esensi, dan martabat kita. Ya, martabat kita bisa lebih rendah daripada peliharaan kita. Ya, karena apa? Karena kita memperlakukannya dianggap sebagai sesuatu yang unggul, yang istimewa. Coba, saya punya tetangga itu namanya kucing apa itu ya? Kucingnya itu
1: Persia.
0: Ah, Persia atau apa? Itu dia beli kandangnya yang rendah, paling 1 meter itu. Itu ruangannya AC, empuk, ada di situ apa namanya disiapkan untuk makannya, minum susunya, macam-macam.
1: Jangan-jangan dia siapin laptop lagi.
0: Iya, steril dan sebagainya. Ya, jadi martabat itu sangat bergantung, martabat kita itu sangat bergantung bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya. Makanya kalau esensi itu merujuk pada sifat dasar atau hakikat yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk yang lain. Sedangkan kalau martabat itu adalah nilai dari penghormatan yang melekat pada setiap individu hanya karena ia manusia. Jadi martabat ini bersifat melekat di dalam diri seseorang yang sifatnya universal, berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Lalu hubungannya apa? Nah, hubungannya antara martabat itu berasal dari esensi manusia. Karena apa? Ya karena manusia memiliki akal dan kesadaran moral. Ia layak dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Ya, kalau esensi kan manusia menentukan hak dan kewajibannya. Martabat, manusia harus dijaga sesuai dengan esensinya. Misalnya, jika manusia itu diperlakukan tidak adil atau tidak manusiawi, itu pasti bertentangan dengan martabatnya. Ya, contoh kasus-kasus yang dewasa ini, ya tentang masalah ijazah, ya. Itu kalau cuma urusan kertas, ya biarin aja, nggak ada masalah. Tetapi esensi daripada ijazah itu, nama yang ada di dalam ijazah itu adalah pemilik sebuah oknum yang punya kepribadian, yang punya martabat. Nah, kalau yang dimasang cuma kertasnya itu kertas warna apa, buraman dan sebagainya, ya pasti martabat orang itu tidak bermasalah. Tetapi karena disangkutkan dengan oknum yang punya pribadi, maka dia merasa bahwa martabatnya itu dianggap sebagai sesuatu yang merusak, ya, mencemarkan nama baik. Yeah. Sampai dalam batas itu, tentu orang yang punya kepribadian, yang punya martabat, tentu dia akan membela dirinya.
1: Pasti.
0: Ya kalau kertasnya ya silakan, mau di jungkir balik ya tidak ada masalah.
1: Nah, menurut gitu Bapak ya, orang yang mempersoalkan ijazah ini ya, ini soalnya kita bicara ini soalnya rame terus, to be continue terus. Iya, ini orang-orang terganggu emosinya atau apa ya, walaupun Bapak beberapa waktu yang lalu sudah menjelaskan. Tapi saya hanya ingin bertanya, apakah orang ini mengalami gangguan-gangguan moral sehingga sudah tidak punya martabat gitu ya?
0: Ya, ya. Jadi kan kita bisa nampak dari perilaku orang yang mempermasalahkan sebuah dokumen itu ya, dalam dia memperlakukan dirinya, ya kan setiap adanya sebuah masalah atau itu dijadikan sebagai satu isu, tentu kan punya data dan fakta gitu ya. Nah kalau itu hanya sebuah asumsi, prasangka, kemudian dibalut dengan opini publik yang tidak punya data dan fakta yang sebenarnya dan sulit dibuktikan, maka sebenarnya orang ini kan sedang mengkompensasikan atau memindahkan cara memperlakukan dirinya. Sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Makanya di dalam bahasa psikologi itu bahwa orang ini sudah kehilangan kewarasannya. Ya, jadi kalau dalam bahasanya itu kehilangan kesehatan mental, kesehatan mentalnya.
1: Kalau saya lebih suka bilang orang ini nggak punya martabat.
0: Ya. Ya.
1: gak punya martabat. Karena manusia yang bermartabat itu dia tidak berperilaku seperti yang kita lihat di medsos gitu ya.
0: Bahasa halusnya memang tidak bermartabat gitu ya. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa menerima. Ini memang martabat saya sudah. Kalau orang begitu ya gimana lagi mau diperlakukan
1: gangguan,
0: ya.
1: Gangguan, ini mewakili siopo.
0: Iya, nanti gitu. Selesai kalau biasanya kalau sudah sampai kepada pengadilan. Karena kalau sudah sampai di pengadilan itu kan keaslian jati dirinya itu baru nampak. Apakah dia berargumentasi secara pengetahuan keilmian dan betul-betul bisa diuji, atau sebagai sesuatu dia sedang memberitakan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Nanti kalau diputuskan tok ini benar dan ini cukup 12 tahun lah, itu baru biasanya baru ketahuan martabat aslinya itu.
1: Gitu. Ya, pendengar, kadang-kadang sebagai manusia kita seringkali melakukan hal-hal di luar batas yang sebenarnya mengganggu martabat kita. Tetapi sebagai manusia yang menyadari siapa saya ini, apa yang saya maknai dalam hidup ini, seperti yang pernah dibicarakan oleh Pak Sukamdi, kita akan lebih berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang di luar rasio, sehingga martabat kita justru makin dihargai. Oh, orang ini benar-benar orang baik. Pak, jadi martabat itu apakah dia bergantung pada satu situasi atau satu keberadaan dari seseorang yang disebut manusia itu, atau dimanapun dia berada martabat ini tetap stabil?
0: Ya, nilai dari suatu martabat itu apakah dikatakan bisa stabil atau berubah-ubah atau bergantung pada situasi keadaan yang dia dihadapi. Karena martabat itu adalah sebuah esensi bagaimana dia, seperti saya katakan tadi, cara memperlakukan dia, cara menghargai keberadaan dan kebagaimanaan dirinya pada situasi dan keadaan yang dia sedang membangun satu respon, menganalisa, atau membuat sesuatu obsesi pengakuan terhadap keberadaan dirinya. Nah, kalau seseorang itu menganggap bahwa dirinya punya martabat dengan nilai di atas kebaikan atau sebuah kebenaran, maka dia akan memperlakukan keberadaannya dan kebagaimanaannya dalam menanggapi sebuah respon atau ingin melakukan sebuah penilaian terhadap objek yang dia anggap membuat dia merasa mampu, ya.
1: Oke. Okay.
0: Contoh, kalau dia menyampaikan satu asosia atau prasangka bahwa ijazah ini palsu atau dipalsukan, maka yang dia harus lakukan untuk menjaga martabatnya sebagai orang yang dimaksudkan ahli yang profesional, tentu dia sudah punya alat pembanding yang asli
1: dan
0: dari
1: bukti.
0: Sumbernya dan bukti sebagai argumentasi yang kuat. Tetapi kalau hanya berdasarkan sebuah analisa dari sumber yang lain, tidak aslinya, yang dibandingkan dengan data-data apa, dengan informasi-informasi yang lain, nah disitulah sering terjebak cara kebagaimanaan dia di dalam membangun sebuah analisa. Akibatnya ketika nanti ada sebuah institusi lembaga yang sungguh-sungguh berwenang untuk membandingkan dan memutuskan bahwa ini bentuk yang aslinya dan ini hanya satu tiruan yang diupload untuk memancing orang membangun satu prasangka yang negatif atau sebagai bukti, sebagai alat. Nah, disitulah martabat dia akan teruji. Kalau dia merasa bersalah, pasti dia mengakui kesalahannya. Tapi kalau dia tetap bertahan dengan argumentasi dan sebagainya, maka biasanya orang itu nanti sampai pada satu titik, dia akan dipermalukan oleh sebuah keputusan pengadilan. Nah, itulah pentingnya bagaimana seorang itu perlu memahami keberadaan esensi dirinya itu dalam keberadaannya dan kebagaimanaannya dalam menjaga martabat dirinya.
1: Oke. Pendengar, memang hidup ini penuh dengan pertanyaan dan berbagai dinamika. Hidup ini penuh dengan persoalan, tapi sebagai manusia yang adalah ciptaan tertinggi dari Sang Pencipta, seharusnya Boya waras gitu loh dalam melihat sebuah persoalan, memutuskan dan sebagainya. Baik, kami kembali setelah yang berikut ini. Aku

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, esensi manusia sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kamdi. Saya berharap bahwa hal-hal seperti ini dapat memberikan pengertian bagi kami, walaupun saat ini ada banyak referensi yang dapat juga menolong kita. Tetapi melalui pesan hari ini Anda dapat mendengar secara langsung, lalu ini menjadi bahan referensi, ini menjadi masukan yang baik demi sebuah kehidupan yang betul-betul Anda memaknainya dengan baik. Ya, kami dibatasi oleh waktu dan tiba saatnya kita akan berpisah. Tetapi sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, Pak Kamdi akan menyampaikan beberapa hal yang penting sebagai pesan dari topik ini, yaitu esensi manusia.
2: Ya, baik. Nah, hal yang menjadi prinsip bagaimana kita memaknai daripada esensi keberadaan kita dan terjaga martabat kita sebagai orang yang punya kepribadian, yang punya rasa di dalam diri kita agar menjadi baik-baik saja. Yang pertama, kita belajar mengenali keberadaan dirinya seperti apa. Tipologi saya ini apa sih? Oh, ternyata saya ini orang yang paling sangat judes. Saya ini gampang iba dan macam-macamnya, ya. Yang kedua, menilai potensi diri yang dimiliki, ya. Jangan sampai apa yang bukan menjadi potensi kita, kita merasa lebih daripada yang lain, ya. Makanya jangan sampai kita digelari sok tahu. Nah, yang ketiga, belajar menerima keterbatasan, kekurangan yang ada. Ya, kalau kita merasa punya keterbatasan, kan ada orang yang sangat fasih bicara tapi tidak pandai menulis. Ada orang yang sangat pintar membuat narasi, literasi, ya, tulisan itu bagus, tapi kalau dia ngomong enggak bisa. Nah, ini kita belajar mengenali, ya. Nah, yang terakhir, mari kita bersemangat untuk mau belajar, untuk maju sekalipun dari pengalaman yang menyakitkan.
1: Iya, pendengar, demikian perjumpaan kita dalam acara siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber akan mohon diri dari hadapan Anda bersama dengan saya, Adriana Usmani. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apapun yang telah kami sampaikan atau mungkin masalah-masalah di luar topik-topik yang kami perbincangkan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pak Cinta Bulu Tangkis, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Polytron Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk di babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz. You're listening.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, kami masih mempersamai Anda di siang hari ini. Dan untuk lagu-lagu atau musik tradisional, kami cukupkan dulu pendengar, karena sesaat lagi kami akan segera hadirkan Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una dorong penguatan edukasi, pencegahan pergaulan bebas, seks bebas, dan pernikahan dini. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, Majelis Ulama Indonesia 7 Una-Una dorong penguatan edukasi pencegahan pergaulan bebas, seks bebas, dan pernikahan dini. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI 7 Una-Una Muhammad Hamdi mengatakan, salah satu penyebab dari tingginya angka pernikahan dini adalah pergaulan bebas dan seks bebas yang terjadi di kalangan remaja usia sekolah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi sangat penting dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait untuk melakukan pencegahan pernikahan dini khususnya kepada remaja atau kalangan pelajar.
2: Kemenag bekerjasama dengan MUI memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik kita agar bagaimana mereka menghindari seks bebas, pergaulan bebas yang hari ini kadang banyak terjadi di generasi muda kita. Makanya termasuk di antara yang diingatkan untuk jangan dulu menikah dini, karena kebanyakan pernikahan dini terjadi karena seks bebas tadi, sudah hamil duluan kemudian nikah.
1: Giat-giat edukasi menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 7 Una-Una Muhammad Hamdi sangat penting, mengingat para siswa-siswi adalah generasi penerus bangsa, harus memiliki bekal sebelum membangun rumah tangga. Karena itu menurutnya kematangan mental, fisik, dan kesehatan menjadi sangat penting bagi mereka sebagai bekal untuk menghadapi dan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
4: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, penguatan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
3: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi Rutan Kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan berita terakhir pendengar, upaya pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara bersama-sama. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh dan jiwa, tetapi juga bisa memicu masalah sosial dan hukum. pencegahan narkoba sebaiknya dilakukan sejak dini dengan berbagai strategi yang melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Samsudin Pai, mengatakan untuk terbebas dari ancaman akan bahaya narkoba hanya dapat dilakukan jika semua stakeholder termasuk masyarakat bersatu padu mengedukasi generasi muda dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
6: Kita akan bisa terbebas dari bahaya narkoba terhadap generasi penerus bangsa ini kalau seluruh stakeholder dan masyarakat peduli dan melakukan minimal berangkat dari lingkungannya, memberikan penyadaran kepada mereka bahwa narkoba itu sangat berbahaya, merusak masa depan generasi.
1: Selain menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat memicu penyakit berat seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan gangguan mental. Lebih lanjut, tutur Samsudin Pai, dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, peran keluarga terutama orang tua sangat penting, memberikan edukasi dan pemahaman kepada putra-putrinya. Peran keluarga dalam upaya pencegahan barang haram tersebut meliputi terpenuhinya pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan, dan perhatian pada anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una dorong penguatan edukasi pencegahan pergaulan bebas, seks bebas, dan pernikahan dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Ali Hasuing, editor Rahmawati Tane, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
3: You're listening.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: asik sekali ya. Kayaknya tambah lagi sayurannya nih. Selamat sore pendengar RRI yang paling dimanapun Anda berada. Ya tidak terasa ya, kita kembali lagi berjumpa di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Seperti biasa, di acara yang paling heboh, paling goyang, dan pastinya bikin kita joget di frekuensi 93 FM. Oke pendengar, ada Nurhaya di sini menemani Anda ya. Yang ingin bergabung langsung saja ya di 082128502652. Kita mau sapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, suara paling awal ada Pak Nursin. Apa kabar?
1: Kabar baik, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Bonerato?
1: Cuaca mendung.
0: Oh, mendung.
1: Tapi tidak hujan.
0: Tapi tidak hujan ya. Mendung ya. Belum berarti hujan ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Nursin. Lagu pilihannya sore hari ini.
1: Balasan dari Bang Mahfud. Hidik. Balasan dari Uda.
0: Yang mana?
1: Balasan dari Duda itu, ada yang perempuan menyanyi itu.
0: Salahkah jadi Duda? Iya.
1: Baru kurasa tak punya suami ya.
0: Salahkah aku jadi Duda?
1: Balasan Duda.
0: Oh, balasan Duda. Oke. Okay. Balasan Duda. Sambil saya mencari, dikirim-kirim dulu Pak Nursin.
1: Kirim-kirim pertama Bunda Megawati, semoga saya selalu bersama Bung Mutar.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Papa Ros Bayla Baru bersama Ibu Rika, Bung Bob. Ada Din Labuan, ada Sosa Ukmin, ada Ibu Ratna juga. Mm. Ada juga Rindu Riani bersama Om Kilus. Ada juga Ibu Uga di KJE. Ada Pak Mahmudin dan Yusno di Padang Loyo, Lukiman dan Rama di Mertakut. Ada Rukmin di Pagimana juga. Semoga sehat selalu. Dan semua pun dengan tolong. Semua pun dengan sehat. Siapannya sama untuk Mbak Nur Aya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Nursin. Pak Nursin. Ini yang nyanyikan siapa ini Pak Nursin?
1: Orang tahu juga saya dengar kemarin dorong.
0: Balasan Duda ya?
1: Iya.
0: Judulnya? Iya, oke, okay, terputus ya. Saya masih mencari, semoga saya dapat. Ya, dan pendengar masih buka untuk layanan telepon ya di acara Pro Dangdut sore hari ini. Silakan langsung saja kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di pabrik es.
0: Ada Oma Jena atau Ibu Rindu ya, atau Ibu Kilus di seputaran pabrik es. Apa kabar Oma Jena?
2: Kabar mendung.
0: Oh, kabar mendung di sana juga ya. Tapi hati tidak mendung ya.
2: Iya. Tapi hati tidak mendung.
0: Hati tidak mendung. Oke, silakan mau minta lagunya siapa malam sore hari ini?
2: Kandas.
0: Kandas. Evita Mala ya?
2: Iya.
0: Oke. Dikirim dulu lagu Kandasnya untuk siapa?
2: Buat saya, selamat bertugas, tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ada Pak Nursin yang terputus, sekarang siap juga. Ada Ibu Fatma Delima, ada Ibu Ani di Kota Mobagu juga, Ibu Ratna Labuan, Ibu Ibu, Ibu Nur. Terus ada Ustazah Rufi, Ibu Uga, dan semua aja pendengar RRI, Ibu Nurmin di Pagimana juga. Spesialnya Opa Jena, semula bangun kembali tugas kerja. Buat Mbak Aya, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Jena baru saja bergabung sore hari ini dengan lagunya Kandas. Evita Mala, ditunggu ya. Nah, pendengar untuk Anda yang mau bergabung juga sore hari ini, mau kirim-kirim salam, mau menyapa juga sahabat, keluarga ya, yang lagi berada di luar kota, Ya langsung saja di 0821 2850 2652. Untuk sesi pertama kita buka 3 pemenang. Oh bukan ya, 3 orang yang mau request lagu. Dan kita menunggu satu penelpon lagi. Setelah itu kita hadirkan 3 lagu pilihan. Ya silakan yang mau bergabung di 0821 2850 2652.

0: Ya, untuk kampanye sore hari ini cuaca masih mendung ya. Ya, di Manera tadi mendung juga, di seputaran pabrik es juga masih mendung ya. Katanya Pak Dorsen, mendung belum berarti hujan gitu. Tapi akhir-akhir ini Ampana udah berapa hari ya, ada seminggu setiap sore itu pasti hujan gitu. Nah, untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di luar rumah atau yang punya planning untuk keluar rumah, tetap selalu berjaga-jaga, jangan lupa bawa mantel ya untuk persiapan. Yang paling penting juga pendengar, di era di cuaca yang tidak menentu ya, tetap untuk selalu menjaga kesehatan. Oke. Okay? Kita mau menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut terlalu kita. Tidak pada dengan suaranya Arya.
0: Jadi tak bangun ulang ya.
1: Tak kaget.
0: Oke, Ibu Rukmin, mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
1: Lagunya dari Susan. Mabuk duit.
0: Aduh, mabuk duit ya. Semuanya memang lagi mabuk duit ini.
1: Ini mabuk tidak ada.
0: Soalnya tidak ada yang mau dimabuakan. Ibu Rukmin mau dikirim untuk siapa lagunya?
1: Dikirim ada Ibu Timang. Baru pertama ini.
0: Iya, masih season awal.
1: Ada Ibu Ria, ada Ibu Farda, ada juga Bapak Ros, Pak Nursin, Pak Nasron, ada juga Ibu Rindriani bersama Om Kilus. Saya cuma panggil Oma Zena, tapi nama asli yang mau dipanggil. Kemudian ada juga Ibu Megawati sama Pak Mutar. Ada Ibu Ida, ada Ibu Lina, Ibu Uga, ada Ibu Ratna sama Pak Din, dan ada juga Om Gani, Ibu Ani, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Usianya buat di Alia bersama Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin ya, di seputaran Muara Toba, yang sore hari ini lagi asik baring-baring. Ya, memang kalau cuaca mendung, rasanya tarik selimut mulu ya. Aku mau dengar gimana kabarnya untuk Anda yang hari ini masih lemas ya. Jadi yang masih melawan rasa kantuk, buang jauh-jauh rasa kantuknya. Karena selama 90 menit ke depan pendengar, kami akan goyang hati dan pikiran Anda tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang pastinya hit dan bikin tangan kita gak bisa diam nih. Oke, kita ke tiga pilihan lagu dulu ya. Udah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Ini dia.

0: Iya, katanya orang tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan duit, tapi semuanya apa-apa harus pakai duit zaman sekarang ya. Oke, semoga yang lagi berusaha mencari duit ya, yang lagi punya tanggung jawab tulang punggung keluarga, semoga dilancarkan ya, baik dari segi usaha, pekerjaan, dan dibukakan rezeki yang seluas-luasnya. Amin. Oke, mendengar, langsung saja yang lagi di dapur, yang lagi rebahan ya, udah siap suaranya untuk request lagu favorit Anda di sini di 08212850265. Dan jangan lupa untuk kirim-kirim buat si dia yang jauh di mata tapi dekat di doa ya. Oke, kita menyapa dulu yang mau bergabung di sore hari ini. Halo. Halo. Halo, Prodangdut. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 08212850265. Iya, kayaknya penelponnya kayak cuaca ya. Kadang hujan, kadang panas nih. Oke, kita lanjut lagi. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga, Prodangdut.
1: Dangdut olah kita.
0: Iya, suara dari kejauhan ya. Ada Ibu Timang yang punya mata ko. Apa kabar?
1: Iya, Timang nenek saya.
0: Iya, Ibu Timang, gimana kabar mata ko sore hari ini?
1: Pagi cerah.
0: Pagi cerah, siang?
1: Iya, sekarang ini mendung.
0: Lagi mendung. Tapi durian aman, lancar ya?
1: Ada. Tapi Nurhaya. Uh-uh. Durian yang jatuh hitam di pohon, karena tidak dikumpul,
0: iya.
1: Karena baunya tidak ada.
0: Aduh,
1: besar-besar duriannya, tetapi saya tidak kumpul atau teman-teman tidak kumpul karena bau tidak ada.
0: Oh,
1: tidak tahu apa pengaruhnya.
0: Lagi tidak berbau.
1: Cuman,
0: ya?
1: Cuman saya bilang bukan musim.
0: Mm-mm.
1: Karena mulai dari Desember lalu, Januari, Februari, lima, enam terus ada, tetapi dipilih yang banyak, besar-besar,
0: iya.
1: Tidak ada bau.
0: Aduh, bahaya ini.
1: Tetapi bulan 8 akan ada lagi,
0: akan ada lagi ya?
1: Yang akan ada baunya.
0: Oke.
1: Bersamaan dengan langsa.
0: Luar biasa, ya, semoga.
1: 78, durian ada, langsa ada.
0: Oke.
1: Rambutan ada.
0: Baik, kita
1: ya,
0: tunggu
1: mungkin
0: nanti,
1: itu,
0: ya.
1: Mungkin itu yang asli.
0: Berarti kalau sekarang masih palsu ya?
1: Oh, masih palsu.
0: Oke, ini durian, bahas durian
1: saya
0: jatuh.
1: Saya tanya orang-orang di lokasi lain, itu juga jawabannya.
0: Oh, gitu.
1: Dibilang duriannya bodoh-bodoh. Saya bilang kalau begitu sama. Sama bodoh-bodohnya.
0: Oke. Oke,
1: betul.
0: Yeah.
1: Baru ketemu lagi kita.
0: Baru kita jumpa ini.
1: Iya. Iya.
0: Rindu rasanya ya.
1: Semoga Nurhayanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Amin. Nah, DP lagu durian jatuh juga.
1: Oh, jangan.
0: Oh, bukan.
1: Durian jatuh sekarang tidak ada bau.
0: Oh, lagi tidak berbau. Silakan, yang mana?
1: Jadi Suryanto Siregar.
0: Yang mana
1: Suryanto
0: itu?
1: Suryanto Siregar.
0: Pariban dari Jakarta.
1: Pura-pura.
0: Oh, pura-pura enggak tahu. Itu kalau ceritanya durian pura-pura jatuh padahal tidak berbau.
1: Betul. Tapi akan ada yang baunya nanti.
0: Iya.
1: Itu bulan 7 akhir. Bulan 6 akhir,
0: iya.
1: Bulan 7. Bersamaan langsat, bersamaan
0: dengan rambutan juga. Oke, kita tunggu. Mau dikirim untuk siapa lagunya ini, Ibu Timang?
1: Dikirim. Ada Ibu Ria, Ibu Lina. Ada Pak Din, Pak Nurtin. Ada Ibu Rukmi, Ibu Fatma. Ibu Uga, Ibu Ratna, Ibu Rahma,
0: iya.
1: Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ice, Ibu Ida,
0: mm-hmm.
1: Ada Ibu Fata yang punya durian di Ampana,
0: iya.
1: Ada juga Bang Lakoro, ada Ibu Megawati, ada juga Mutar, ada Bapak Ros, Bapak Puspa, ada Pak Yusno, dan buat Nurhaya,
0: iya.
1: Sialnya buat Nurhaya.
0: Okay.
1: Ya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah, dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali,
0: iya.
1: Salam hormat, salam sehat buat semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya Ibu Timang di seputaran Matako. Iya, di sana duriannya udah jatuh, durian jatuh tapi tidak berbau, gimana tuh ya? Oke. Kita menyapa lagi di belakangnya Ibu Timang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
0: Dengan siapa di mana, Lea?
2: Dengan Ibu Ratna Ampana, Lea.
0: Aduh, orang Labuan hadir, Lea.
2: Bukan Ampana kalau tidak balik ya.
0: Iya dong. Lagi bikin apa, Lea?
2: Lagi ada main-main dengan cucu, Lea.
0: Aduh, mantap sekali Oma ini ya. Oma siapa ini?
2: Oma Tiara.
0: Oma Tiara, oke. Oma Tiara.
2: Kalau Oma Tiara ini sudah ampa cucuin. Oma Aduh. Tiara sudah ampa cucu.
0: Banyak sudah berarti ya. Kayaknya perlu tambahan lagi kayaknya.
2: Seboleh.
0: Oh seboleh. Sorame rumah ya.
2: Ini apa dan?
0: Oke. Okay. Silakan mau dengar lagunya siapa sore hari ini Oma Tiara?
2: Terlena.
0: Terlena, oke dikirim-kirim dulu Terlenanya.
2: Iri lewat tadi, terima kasih sabarnya. Ada Ustazah Rukmi, juga Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Ica, Ibu Eli, ada Oma Zena. Terima kasih sabarnya. Ada Ibu Rahma.
0: Iya.
2: Ada Ustazah Rumi, Ibu Megawati, sama Abang Mustar.
0: Iya.
2: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak keluarga.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga ya untuk Oma Tiara dan juga cucu-cucunya di sana yang lagi rame. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, salam hormat untuk keluarga besar ya yang ada di seputaran Labuan. Baik, pendengar. Dua penelpon untuk sesi kedua, satu penelpon lagi dong di sesi kedua kali ini 082128502652. Iya, saya masih menunggu nih sawerannya. Oke, masih di Prodangdut ya. Kita dengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Ya, ini cuacanya asik sekali nih. Ditemani sama lagu dangdut yang tentunya buat goyang. Ya, apalagi digoyang sama kopinya. Oke, silakan yang mau bergabung. Saya tunggu di 082128502652.

0: Si Menanti. Oh, ada yang mau bergabung, kita menyapa lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita Ibu Ani Kota
0: Mobagu. Oke, dari kejauhan Kota Mobagu. Iya, apa kabar Kota Mobagu sore ini?
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Iya.
1: Cerah apa? Cuaca mendukung.
0: Iya. Tidak kena dampak dampak tsunami yang dari Filipina ya?
1: Tidak
0: ya, tidak ada peringatan di sana ya?
1: Tidak ada.
0: Alhamdulillah. Iya. Semoga selalu diberikan lindungan ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin. Oke, silakan Ibu Ani di Kota Mobagu.
1: Rena.
0: Renanya kayaknya masih baguling ini Rena ini. Masih malas Rena ini, soalnya mendung. Masih dibalik selimut. Oke, silakan dikirim untuk siapa ini Rena?
1: Teman-teman buat Yuhaya yang tugas, salam sehat, salam sukses
0: untuk
1: keluarga. Kirim salam ke Ibu Timan tadi yang terlewat, salam terima kasih kepaannya, dan kita sampai Ibu Uga juga, Ibu Nur, Ibu Ustazah Rukman juga, Bapak Pus, Pak Umar juga, Matua, dan kita Oma, Pak Ibu Rindu Riani juga, terampi Pak Iwan, Pak Nursin juga, ada terampi Om Din, ada terampi Ibu Ratna juga, ada terampi Ibu Uga juga, pertama-sama itu tanpa terkecuali. Kembali ke seluruh rakyat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini ya, Filipina itu diguncang gempa yang berkekuatan 7 koma ya, dan dampaknya itu kepada kita bangsa Indonesia RI ya. Jadi ada beberapa wilayah yang terdampak seperti Manado, Buol ya, Toli-Toli, Gorontalo, dan Palu masuk juga, Sulawesi Tengah ya, di Donggala itu menjadi peringatan dan dijaga untuk kewaspadaan bahwa akan terjadi yang namanya tsunami. Dan kita berdoa bersama pendengar untuk saudara-saudara kita ya, keluarga kita yang ada di beberapa wilayah yang terdampak, dan semoga kita di Tujuh Una-Una tidak mengalami ya dampak tsunami tersebut, dan bisa selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keselamatan ya ya bagi saudara-saudara kita. Oke. Dan kita juga turut berduka cita juga atas gempa yang terjadi di wilayah Filipina. Oke. Ya, baik pendengar, kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini. Ada Suryanto Siregar, Pura-pura Gak Tahu. Lagu pilihan dari Ibu Timang, kita dengarkan bersama.

Baik, pendengar RRI yang paling dimanapun Anda berada, masih dalam acara Pro Dangdut ya. Namun sebelum saya masuk untuk menerima panggilan telepon Anda pendengar, kami kumandangkan terlebih dahulu seruan azan sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya.

0: masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangannya."
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik pendengar, kita kembali lagi ya. Tidak terasa udah 1 jam berlalu nih. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya. 29 menit lagi untuk kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, kita mau menyapa dulu yang mau bergabung. Langsung saja kita say hello. Halo.
6: Halo.
5: Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuna ya Zakaria.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Iya, kali ini dari Pusungi ada Ibu Lina. Apa kabar Pusungi sore hari ini?
6: Alhamdulillah kabar baik. Kalau cuaca lagi mendung.
5: Lagi mendung ya. Iya. Lagi apa sore hari ini Ibu Lina?
6: Ini lagi habis makan pala butung.
5: Aduh. Memang DP par kalau mendung-mendung kayak begini ya.
6: Iya.
5: Oke, lagu dangdutnya dulu sore hari ini silakan.
6: Lagunya Imam S. Arifin.
5: Judulnya
6: Potret Kenangan.
5: Potret kenangan. Oke. Okay. Dikirim-kirim.
6: Siapa ingat foto?
5: Iya.
6: Foto lama.
5: Foto lama ya, kenangan lama ya.
6: Iya, hitam putih kali ya.
5: Aduh, yang satu kali jepret tunggu dia keluar sendiri atau biasa pakai klise dulu nih. Kalau sekarang kan habis foto masih modelnya salah nih, bisa di langsung lihat hasilnya. Kalau dulu mau rambutnya terbang atau apa? Nanti, jadi kalau sudah juga ada klisenya.
6: Pokoknya sejadi baru didapat ditahu. Sejadi, aduh.
5: Tangkep aja
6: miring
5: sebelah tadi ini.
6: Dan.
5: Miring jilbabku. Aduh, masa dulu.
6: Makanya keinget itu potret kenangan begitu. Kenangan-kenangan begitu banyak.
5: Oke, silakan. Mau dikirim-kirim dulu.
6: Mau dikirim dulu buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakora juga yang lagi aktivitas. Ada Ibu Ria, Ibu Rukmin, Ibu Uga. Ada
5: Ibu Lina. Ibu Lina. Aduh, sayang sekali. Ya, Ibu Lina. Halo. Masih tersambung kah? Di seberang sana. Halo Ibu Lina. Iya, sayang sekali terputus ya. Iya, karena jaringan yang lagi kurang bersahabat di, untuk wilayah Pusungi. Ya, semoga Ibu Lina dan keluarga ya selalu diberikan kesehatan. Dan kita tunggu lagu potret kenangannya nanti ya. Akhirnya belakangnya Ibu Lina kita menyapa. Halo.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Suara dari mana?
0: Dari Ujung Labuan.
1: Ujung Labuan kembali ada Om siapa? Ini Om Din ya?
0: Iya.
1: Oke, 100 ya. Gimana kabar Om Din? Sehat?
0: Alhamdulillah, sudah mendung-mendung juga.
1: Sudah mendung-mendung. Yang penting ada kopi di sebelah sudah aman itu.
0: Iya, sudah ada sendiri tadi.
1: Nah, itu dengerin lagu. Tinggal mau digoyang dengan lagunya siapa sore hari ini Om Din?
0: Judul-judulan.
1: Judul-judulan dari Joni Iskandar ya?
0: Iya.
1: Dikirim dulu judul-judulannya.
0: Oke, untuk Panorti, salam saya. Ibu Lina yang tadi yang terputus, sangat sabar. Sama sini, Bonerato, Ibu Timang di Matako. Tapi dia yang di ujung pasar sore, bagaimana sabar. Terus di Durak Nala Buah, dia semua-semuanya tanpa terkecuali. Spesialnya untuk Mbak Sunia, anak operator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Om Din di seputaran Labuan ya, yang katanya sudah habis satu galas kopi tadi ini. Berarti tinggal tunggu mau bagoyang Om Din ini ya. Oke, di belakangnya Om Din kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada Ibu Fatma di seputaran mana nih? Muara Toba ya?
2: Muara Toba.
1: Oke. Silakan Ibu Fatma, lagu dangdutnya.
2: Siapa? Carolina.
1: Yang mana itu ya?
2: Halo?
1: Iya.
2: Siapa nama itu? Ronald Ardiansa.
1: Siapa penyanyinya?
2: Ronald Ardiansa.
1: Bukan Cristiano Ronaldo ya? Ronald Ardiansa.
2: Oh. Ada?
1: Judulnya oh Carolina. Ada.
2: Ada. Oh iya.
1: Ini kayaknya lagu dangdut ya?
2: Iya, dangdut.
1: Oke, siap. Dikirim-kirim dulu Carolinanya.
2: Kirim-kirim yang semasuk-masuk tadi semua yang sudah mau nyapa. Terima kasih sapaannya. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Yang belum dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali juga, semoga diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, banyak rezeki. Spesial buat Mbak Aya. Spesial buat Mbak Aya, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki sama keluarga dan operatornya.
1: Oke,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma ya, di seputaran Muara Toba. Kirain tadi Ibu Fatma bilang semoga yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Saya langsung mau kencang aminnya. Iya, semoga yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh ya. Karena ini sudah pertengahan tahun, udah bulan 6. Undangannya mana nih? Kok menghadiri terus? Oke, mendengar 3 pilihan lagu sudah menanti Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap siapkan cemilannya, gorengannya. Ibu Lina yang lagi makan pala butung di rumah, sedap sekali ya. Atau yang lagi makan kola durian. Kenapa nih lagi banyak durian juga ya? Kalau Ibu Timang bilang tadi durian di Matako jatuh tapi tidak berbuah. Ya alhamdulillah di Ampana lagi banyak durian, rambutan juga di sini musim-musim buah ya. Durian di mana-mana kalau ke jalur 2. Ya ini durian, dengerin duriannya dari Saluaba ya, banyak dari Kajau juga. Ya apa kabar yang lagi jaga durian sore hari ini? Semoga tetap diberikan semangat ya dan kekuatan. Oke, kita ke Imam S. Arifin dulu pendengar. Ada potret kenangan untuk menemani Anda.

Baik pendengar, tidak terasa waktu kita yang terasa begitu singkat ya. Di sore hari ini di menit ke-53 lepas dari pukul 15. Aduh, kita sudah sampai di sesi yang paling terakhir. Jadi mungkin hanya satu kesempatan aja untuk kalian yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim salam langsung, singkat, padat ya, dan merayap. Jadi yang mau request lagu langsung aja di 082128502652 untuk penelpon paling terakhir ya. Dan untuk yang belum sempat bergabung di sore hari ini, semoga bisa bergabung lagi ya di kesempatan lainnya. Dan bagi Anda yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi menikmati suasana sore yang begitu mendung ya, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga ketenangan ya. Roman-romannya di wilayah pegunungan ya, mungkin wilayah San Sarino, sekitaran jalur 2 Webae, Kajulangko, Kajowu, Saluabah, kayaknya sudah turun hujan di sana ya, karena dari studio saat ini sudah langit sudah begitu gelap ya. Jadi untuk Anda tetap selalu menjaga keselamatan diri ya, selalu berhati-hati dimanapun Anda berada, dan menghindari pohon-pohon besar yang mungkin bisa mengancam keselamatan Anda. Dan yang lagi di rumah juga tetap berhati-hati, apalagi wilayah yang rawan banjir ya, untuk selalu tetap mengecek situasi dan keadaan sekitar ya. Oke pendengar, satu penelpon untuk Anda yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, mungkin ada yang bergabung. Iya, baik, saya tutup aja deh dengan satu pilihan lagu berikut ini ya, menutup perjumpaan kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita, edisi hari Senin 8 Juni 2026, bersama saya Nur Hayat dan juga operator Agus Unga mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.
1: Ampana, satu lagi untuk satu lagi.
2: Tetaplah bersama kami.
3: RRI Ampana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
4: Tahukah Anda, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.
5: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
6: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
5: Kenapa sana itu?
6: Mana?
5: Itu orang banyak tak kumpul.
6: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
5: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
6: Ramu-ramu saja. Tante, kenapa ini?
5: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
7: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
6: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
7: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
5: Astaga, ya no. Ya apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
8: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

Senin 8 Juni 2026 langsung dari studio program 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Kendari. Balai Wilayah Sungai BBS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu tuntas di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.

0: yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
1: Kurang lebih ketinggian kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
0: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
3: Baik, selamat sore.
2: Ya, Yuni, informasi dari RRI Ampana, silahkan.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
5: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam rumah tahanan negara kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, pungutan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
4: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih dari RRI Ampana bersama Yuni Safira. Ya, pendengar dan juga pemirsa, dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana ya kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, Kendari hujan. Bone aman?
6: Sama, hujan juga.
2: Oke. Baik, informasi dari Bone, Eni silakan.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menilai program sekolah model beramal dapat menjadi solusi pemerataan jumlah siswa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terus mendorong pemerataan jumlah peserta didik baru di seluruh sekolah melalui program sekolah model beramal atau akronim dari berkarakter, maju, dan unggul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone Edi Saputrasya mengatakan program tersebut diharapkan mampu menghilangkan anggapan adanya sekolah favorit, sehingga masyarakat tidak lagi harus menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal hanya karena mengejar sekolah tertentu. Menurutnya, jika kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran di setiap sekolah semakin merata, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di wilayah terdekat, sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
8: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal, ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal, supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama, jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan lain untuk tidak bersekolah di dekat masing-masing.
7: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
6: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Sofi.
2: Terima kasih Eni Adnan langsung dari RRI Bone. Dari Bone selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama Siti Hardianti. Selamat sore Yanti.
9: Selamat sore rekan Sofi.
2: Informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau selama operasi Patuh Anoa Satlantas Polres Bau-Bau. Bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan knalpot racing hingga balapan liar. Informasi terkait hal itu dilaporkan oleh Ode Nurliani.
10: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan over dimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
11: Yang paling parah juga, paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendaraan di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres.
12: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Batu Anu ada 26 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum, serta juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nuriani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
9: Demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari.
2: Terima kasih untuk RRI Bau-Bau bersama tim sudah hadirkan informasi bersama rekan Siti Nur Hardianti. Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Ima Culata. Selamat sore, Irma.
13: Selamat sore, Sofi.
2: Ya, ke informasi dari RRI Palu, silakan.
13: Baik, terima kasih. Dari Palu, pendengar Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di Jembatan Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
14: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu, Yani Sofian Tibo, menjelaskan pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
15: Ternyata ada beberapa perubahan termasuk tambahan itu kayak seperti di Jalan Patimura itu papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka, itu kemudian di Patung Kuda kita pindahkan posisi perboden yang agak ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan, masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena disitu ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa belok kiri langsung.
14: Yani menegaskan, di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
9: Baik, demikian informasi dari Palu Misi Kemasan Dipati Maju untuk edisi hari ini. Kami bertugas, saya Maria Ima Kulata bersama Anjas Kurniawan. Ucapkan terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Palu bersama Maria Ima Culata.
16: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama RRI Kendari dalam sajian informasi berita gemas Sari Pati Maju, pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Mega Pika. Assalamualaikum, Mega Pika.
17: Baik, selamat sore rekan Sofi.
2: Ya, informasi dari RRI Mamuju, Mega silakan.
17: Baik, berikir kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama Sekda Sulawesi Barat Junda Mangana terkait dengan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Informasi ini disampaikan Marhadi Umar.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
19: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya, kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya, itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan, jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya bahwa sulbar ini sangat membutuhkan ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender kemudian ada pemenang kemudian anggarannya tidak ada ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juli, bulan Juni kita harap bulan Juli selesai karena itu 40 hari prosesnya masalah tendernya, kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif kerjasama ya, apa yang bisa kita segera siapkan kita siapkan, kalau memang tidak bisa kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi, dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya harus rampung karena pembiayaan di tahun ini gitu. Tidak bisa menyeberang ya, kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah, tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Ini tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI, nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga ya, sudah tolong dilaporkan ke tim pusat ya untuk merealisasi lebih cepat ya.
18: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Ujung. Kita kembali ke rekan Sofi di Kendari.
2: Terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju bersama Mega Pika. Dari RRI Mamuju, pendengar kita menuju ke RRI Toli. Toli-Toli, di sana ada Meike Bahtiar. Selamat sore, Meike. Selamat sore rekan-rekan Sofi. Baik, informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini silakan.
9: Baik, terima kasih.
2: Pendengar, informasi dari Kota Cengkeh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda

0: Para para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berselang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
1: 8 sekolah ini langsung tahamur alami keluar, semua tetap korek. Nah, dalam beberapa detik, kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah respon orang tua langsung kita kirim WA guru dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya hilang. Dan semua anak-anak orang tua jemput responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
0: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
2: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdaya tangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Alhamdulillah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insyaallah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
0: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
3: Iya, baik-baik informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Terima kasih, Maya Kebahtiar, dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Saudara pendengar dan juga pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irsan, langsung informasinya dari RRI Makassar.
4: Baik, fitur-fitur dari RRI Makassar. Mengelola asrama haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
5: Santri jemaah haji masuk asrama haji Sudiang Makassar setiap musim pemberangkatan dan pulangan jemaah haji. Pengelola asrama haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama haji Sudiang. Setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji Embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
6: Pemberangkatan musim haji dan pemulangan musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
7: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Koperasi Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji.
6: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya.
7: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk menyukseskan musim haji.
5: Salah seorang penjual Ibu Mariama yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan

0: aksesoris di Batangase Kabupaten Maros juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
1: Setiap tahun, tapi ada untungnya aja ya, setiap tahun. Ini apalagi kalau niatnya gitu ya.
0: Salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko Sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di Asrama Haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di Asrama Haji setiap pemberangkatan dan pengulangan jemaah haji. Ali menyatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji.
1: Menjual di luar di mana, Pak?
2: Oke, khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
1: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini, Pak? Menjual di sini, Pak. Omsetnya banyak kalau musim haji ya?
0: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar Asrama Haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di Asrama Haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di Asrama Haji saat pengulangan dari Tanah Suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.

0: Baik demikianlah rangkaian News Feature yang hadirkan dari RR Kasar. Kembali ke rekan Sofi yang ada di RR Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Irsan Saputra.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba membicarakan orang-orang yang amat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau manusia akan ditanya, "Apakah kalian ingin rugi?" maka mereka berkata, "Tidak." Kalau kita tanya kepada manusia, apakah kalian ini ingin beruntung? Dan pastilah mereka berkata iya. Namun ada orang yang amat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk berkumpul, maka sahabat itu pun berkumpul. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Qala atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah kalian sesungguhnya orang-orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapakah sesungguhnya orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian ada yang berkata sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhuma lahu wa la mata. Saya tahu ya Rasul bahwa sesungguhnya orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya harta benda yang banyak, lalu kemudian ia hilang seketika. Jawab Nabi, bukan. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, lalu kemudian mereka ditinggalkan oleh jabatannya. Jawab Nabi, bukan. Lalu sahabat, lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, lalu apa arti sesungguhnya orang yang bangkrut ya Rasul? Adakah di antara kami orang yang bangkrut itu ya Rasulullah? Nabi pun tersenyum dan kemudian ia bersabda, faqala innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, mereka datang berbondong-bondong membawa pahala puasa mereka. Tapi sampai pengadilan Allah, Allah pun nyatakan bahwa pahalanya harus kamu serahkan kepada orang lain. Sekelompok lagi manusia membawa pahala zakatnya. Tapi sampai pengadilan Allah, Allah pun tegaskan bahwa pahalanya harus dinikmati orang lain. Ada lagi sekelompok manusia yang membawa pahala sholatnya. Tapi sampai di pengadilan Allah, pahalanya bukan engkau yang nikmati, tapi kamu harus serahkan kepada orang yang lain. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia kan yang melaksanakan puasa? Ya. Dia kan yang mengerjakan sholat? Betul. Dia kan yang mengeluarkan zakat? Memang. Lalu kenapa bukan dia yang nikmati? Kenapa mesti harus diserahkan kepada orang lain? Jawab Nabi, memang dia melaksanakan puasa, dia mengerjakan sholat, dia mengeluarkan zakat, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang telah diajarkan oleh Islam. Mereka mengeluarkan zakat tapi membicarakan aib saudaranya. Mereka melaksanakan ibadah sholat tapi mengguncing saudaranya. Mereka melakukan hal perbuatan baik tapi memfitnah saudaranya. Maka pahalanya itulah yang diberikan kepada orang yang dia caci. Dan begitu seterusnya. Inilah sesungguhnya orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita tidak ingin merugi seperti yang digambarkan oleh Nabi. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, maka kita harus memperbaiki tutur kata, memperbaiki tindakan, memperbaiki perbuatan,
memperbaiki tingkah laku, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
1: You're listening.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya, Mai. Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya gak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: bertemu. Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di. Kayak menteri mie saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mie uang belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mie dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: aku tuh pengen pinter biar jadi dokter, tapi ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Sobat bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: Baik pendengar, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari ini.
1: Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya. Jadi kita mau nata.
3: Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikti Senteg dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Raidojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, pihak di 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
21: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
22: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
21: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
23: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
21: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
24: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
25: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
24: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
24: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 dari Apana dimanapun Anda berada, dan malam hari ini menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dengan Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini dengan OSIS SMPN 1 Ampana Kota, dengan narasumber kita ada adik-adik dari SMP 1 Ampana Kota yang akan menemani Anda di malam hari ini hingga di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita dengarkan satu lagu terakhir ini dari NPD,

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI Ampana maupun pemirsa kanal YouTube RRI Ampana. Senang sekali malam hari ini kembali hadir dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas dengan teman-teman dari OSIS SMP Negeri 1 Ampana Kota. Baik, Assalamualaikum, selamat malam adik-adik.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Iya, mungkin ya banyak menganggap menjadi pengurus OSIS itu hanya soal rapat dan juga mengurus kegiatan sekolah. Padahal di balik itu ada banyak cerita menarik, pengalaman memimpin, juga belajar bekerja sama. Dan mungkin malam hari ini juga sudah hadir bersama kita. Mungkin kita kenalan dulu nih, ada Ketua OSIS, silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Nusyam Ali Fauzan, umur saya 14 tahun. Saya selaku Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Ampana Kota.
1: Oke, Nusyam, panggilannya siapa?
2: Panggilannya Ainun.
1: Ainun, selanjutnya silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Reskina Zafira. Umur saya 14 tahun, saya selaku sekretaris 2 OSIS SMP Negeri 1 Ampana Kota.
1: Oke, panggilannya siapa tadi?
3: Panggilannya Fira.
1: Fira,
3: yeah.
1: Ainun, Fira, dan satunya lagi.
4: Perkenalkan, nama saya Noura Aisa Kalbina Makarama. Saya biasanya dipanggil dengan Noura. Umur saya 14 tahun, saya selaku bendahara OSIS 2 di SMP Negeri 1 Ampana Kota.
1: Oke, namanya, panggilannya siapa?
4: Noura.
1: Noura, oke, yeah. Berarti Ainun,
3: Fira,
1: Fira dan Naura. Oke, ya, terima kasih adik-adik sudah hadir ya malam hari, walaupun cuacanya di luar juga lagi hujan. Tapi menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, pertama-tama mau tahu dulu nih kelas berapa semuanya?
2: Oke, dari saya kelas 8B.
1: Kelas 8 semuanya ya?
2: Iya, semuanya kelas 8.
1: Dan satu kelas juga?
2: Iya, satu kelas juga.
1: Aduh, kayaknya wali kelasnya agak sibuk nih. Kalau OSIS-nya ada 3-3 sekelas.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu sejak kapan nih bergabung OSIS?
2: Sejak periode 2006-2007, dilantiknya kita pada bulan Februari.
3: Iya, Februari.
1: Oke.
3: Bertepatan dengan Valentine.
1: Tanggal 14 Februari. Bulan apa itu?
2: Februari.
1: Hari kasih sayang. Oke. Bagaimana perasaan kalian nih saat pertama kali menjadi pengurus OSIS? Mungkin satu-satunya dari ketuanya. Silakan.
2: Oke, kalau saya pertama, saya jujur tidak expect karena pas pengalaman dari kelas 7, saya tidak terpilih menjadi anggota OSIS, pengurus OSIS.
1: Oh, berarti dari kelas 7 sudah bergabung ya?
2: Oh, tidak, belum terpilih. Saya berharap saya terpilih, namun belum kesempatannya saya. Nah, terus ada latihan dasar kepemimpinan, saya di situ ikut. Saya ingin ikut untuk latihan, siapa tahu bisa untuk menjadi pengurus bagian dari OSIS sekolah. Nah, terus saya ikut situ ternyata lolos. Nah,
1: terus itu di kelas 8 juga?
2: Kelas 8,
1: oh,
2: iya.
1: Oh, berarti masih berjuang.
2: Masih. Nah, Terus habis itu pokoknya mulai kontrol begitu ke guru-guru, kayak ih, kira-kira kalau misalnya jadi bisa tidak mencalonkan diri, karena dari saya memang kayak niat, kayak
1: mau sekali jadi sesuatu
2: yang ditahu gitu oleh sekolah. Makanya saya di situ kayak mulai cari teman-temanku, kayak ih, kamu ikut ini ndak, kamu ikut ini ndak. Terus kayak mereka bertiga ini salah satu yang saya tanya begitu. Jadi kayak karena mereka di kelas cukup unggul juga, jadi saya tanya kayak, mereka juga ikut LDK, lolos. Nah, terus saya tanya, ih, kamu tidak mau ikut begini? Jadi kayak, boleh, mereka mau. Jadi saya kayak senang karena ada yang dari kelasku mau ikut. Nah,
1: ya, ada temannya, makin semangat biasanya memang.
2: Jadi pas disuruh cari pasangan, orang juga langsung kayak, siapa? Langsung bingung begitu semuanya. Jadi ada saya ini memutuskan untuk pilih salah satu temanku juga dalam kelasku. Noura juga pilih salah satu temanku.
1: Oh, berarti masing-masing nih ya?
2: Masing-masing.
1: Satu kelas masing-masing cari pasangan.
2: Nah, tapi karena yang mau memang di kelasnya torang cuma 2 orang, jadi satu orang itu torang coba lagi cari yang kayak yang mau, yang ingin, yang niat.
3: Tapi
2: jadi,
3: di kelas yang lain.
2: Tapi di kelas yang lain, karena di kelasnya torang memang cuma 2 orang itu yang
1: mau jadi ini, maju ya.
2: Iya, terus akhirnya kita dapat satu, dia sekarang posisinya sebagai
3: sekretaris satu.
2: Ya, sekretaris OSIS satu, namanya Daim Afriansyah.
1: Cowok ya?
2: Iya, cowok. Nah, dia mau, jadi orang itu berenam, pas hari dibahaskan siangnya itu LDK sudah LDK-nya. Eh, tidak deh.
3: Setelah pengumuman.
2: Oh, setelah pengumuman, nah itu. Kemarin pengumuman, hari ini terang sobat cari. Pas siangnya jam pulang, terang langsung ke atas. Kayak, kak, terang mau bacalonkan diri. Pertama terang sama kayak sama IT OSIS lama.
1: Sama senior ya?
2: Iya, sama seniornya terang. Jadi terang langsung naik ke atas. Kak, terang mau bacalon. Saya pasanganku yang terang langsung perkenalkan diri. Reskiana, Vira sama Daim sudah dites. Itu ada tes singkat-singkat
1: begitu. Ada tesnya.
2: Nah, giliranku sama wakilku, Andi Chow S. Firmansyah. Torang itu tidak kebagian di tes. Kalau Nora?
4: Tidak juga.
3: Iya, cuma saya waktu itu di tes.
1: Tesnya seperti apa?
3: Cuman dasar saja, kayak ditanya siap tidak, yakin, terus ditanya beberapa pengertian tentang OSIS.
1: Nah, begitu.
3: Itu. Mirip-mirip dengan pertanyaan pas LDK.
1: Seperti itu pertanyaannya.
2: Jadi, karena torang tiga sudah kayak, oh nanti kamu latihan-latihan, nanti orang besok mau dibahas
1: mempelajari ulang. Pertanyaannya gitu. Tadi
2: iya. Terus pas sudah makin lama-lama orang kayak makin dekat, makin cocok chemistry.
1: Pasti ada deg-degannya juga
2: tuh. Soalnya kayak orang ini betulan serius begitu, karena kayak sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng. Sangat iseng, soalnya
1: iseng-iseng berhadiah.
2: Karena orang kira bukan cuma orang yang mau mencalon. Jadi orang tiga ini kayak suka, sekarang semakin suka berkumpul bersama begitu. Jadi pas apalagi pas orang tahu ternyata cuman orang tiga yang jadi paslon, makin sering itu kumpul di rumahnya salah satu orang peteman. Terus orang setiap hari membahas, ayo bahas materi ini nanti di besok ini
1: pasti makin semangat ya, karena memang tujuannya sudah ada nih, kursinya sudah dapat. Oke, perasaannya seperti apa pada saat itu?
2: Senang, pasti senang, karena kayak terang semua teman, jadi kayak pasti komunikasi awal-awal makin lancar, tidak ada yang canggung-canggung gitu.
1: Kalau teman-teman yang lain mungkin ada ceritanya juga masing-masing.
3: Jujur, ini rada aneh nyeleneh, soalnya dulu saya waktu kelas 7 tidak terpilih sebagai anggota OSIS karena dulu saya cukup pendiam anaknya.
1: Agak introvert pertama awalnya.
3: Sebenarnya saya sebelumnya tidak pernah introvert, cuman saat masuk itu merasa minder dengan teman-teman di SMP 1, soalnya kayak wah dorong hebat-hebat sementara saya cuma seperti ini.
1: Merasa rendah diri.
3: Iya, merasa rendah, jadi mengurungkan kemampuan, jadi tidak mau menunjukkan.
1: Niatnya dia.
3: Ya, jadi saya tidak terlirik lah. Jadi tidak ditawarkan jadi anggota. Terus pas kelas 8 jujur saya tidak ada rencana mau ikut LDK. Kebetulan Ainun dan Naura ikut. Terus saya tanya, itu kalau gak salah itu hari Jumat, sementara LDK-nya dilaksanakan hari Sabtu. Pas hari Jumat saya Naura meyakinkan.
1: Mungkin pendengar juga belum tahu nih, LDK itu apa tuh?
3: LDK itu latihan dasar kepemimpinan.
1: Silakan dilanjut.
3: Jadi saya tanya, Naura kau ikut LDK? Terus dia bilang, iya ikut. Terus saya rada kaget, oh ternyata rata-rata teman-teman sekelasku ikut, cuman saya yang tidak ikut.
1: Nah,
3: kemudian ada satu teman saya namanya Nimatul Syafaola, saya panggil Caca, dia meyakinkan
1: kita
3: saya.
1: Kita absen satu-satu.
3: Dia meyakinkan saya untuk ikut LDK. Kemudian pas pulang, saya lebih memikirkannya itu. Kemudian pas habis maghrib, langsung saya hubungi kakak senior OSIS yang lama untuk mendaftar. Terus di situ dia kayak responnya tuh kayak kaget. Aduh, kaget karena besok karena belum, semua LDK
1: saya baru mendadak ya.
3: Iya, mendadak. Terus jujur tidak ada persiapan sama sekali pas ikut LDK.
1: Karena
3: tidak
1: sudah besoknya.
3: Iya, tidak. Lebih ke malas sih latihannya.
1: Jangan diikut ya, teman-teman. Iya.
3: Karena cuman FOMO.
1: Tapi enggak apa-apa.
3: Iya, tapi tidak nyangkaan, lolos.
1: Lolos, terpilih juga.
3: Iya, terpilih. Kemudian niatnya mencalonkan sebagai paslon nomor urut 1 itu sebenarnya saya cuma ikut-ikut mereka. Sebelum mereka menawarkan saya ikut, ada teman saya, Muhammad Daim Afriansyah. Kebetulan pas kelas 7 kita orang berdua itu satu kelas. Nah, kemudian dia tanya saya, Vira mau tidak bacalon dengan saya? Terus, tunggu saya pikir-pikir dulu. Kemudian selang tidak cuman di hari yang sama dia tanya lagi, terus saya bilang, iya saya ikut karena Ainun dengan Naura ikut. Jadi gitu. Cuman ikut-ikutan.
1: Tapi memang berarti manfaatnya di situ lingkungannya kita juga sangat berperan aktif ya, karena teman-teman ikut jadi keinginannya juga makin
3: kayak
1: tinggi.
3: Kayak membawa pengaruh baik.
1: Kalau Naura sendiri seperti apa?
4: Kalau saya kebetulan di periode pertama alhamdulillahnya pernah jadi OSIS juga.
1: Oh sudah pernah dari kelas 7.
4: Di periode 2025 sama 2026. Mm-hmm. Jadi kebetulan karena sudah habis kan masanya ini periodenya, kebetulan buka LDK mencoba mendaftar dan ternyata teman-teman kelas juga banyak yang ikut mendaftar.
1: Berarti memang ini masing-masing dulu, nanti dilihat oh ternyata ketemu teman.
4: Iya. Jadi kayak ikut-ikut rame dan karena banyak juga dan kebetulan alhamdulillahnya lolos. Alhamdulillah lolos dan karena saya dengar, saya dengar itu Ainun dengan Cao sama wakilnya sekarang itu dia mencalonkan. Jadi saya pertama saya tidak tahu. Saya dikasih tahu sama temanku. Terus karena saya lihat mereka berdua mau mencalonkan, jadi saya bilang kira-kira bisa tidak saya juga ikut mendaftar yang mencalonkan.
1: Memang motivasinya dari teman-teman
4: ya.
1: Karena balik teman jadi mau termotivasi. Juga
3: nih. Iya, termotivasi.
1: Iya, tapi itu berarti pengaruhnya baik ya. Tidak yang bermalas-malasan. Oke, kalau biasa kan di OSIS sendiri juga ada rapat. OSIS. Apa rapatnya selagi ini belajar ya? Atau seperti apa?
4: Tidak.
1: Memang pas istirahat
4: jam pulang.
1: Berarti memang tidak mengganggu pelajaran di
3: sekolah. Iya, sama sekali tidak.
1: Kalau di kelas sendiri seperti apa kayak gurunya atau wali kelasnya melihat teman-teman OSIS nih yang banyak sekelas?
2: Dari terang pe wali kelas pasti kayak kaget. Hah, yang bacalan kan dari sini semua gitu. Pasti kaget. Terus kayak kalau misalnya dari guru-guru lain juga kayak, "Ih, di sini banyak yang masuk organisasi, banyak inti di sini."
3: Kebetulan di kelasnya orang banyak inti-inti organisasi. Dan rata-rata ikut semua organisasi, eskul.
1: Memang. Tapi kalau kalian apa organisasinya? Apa aja?
2: Kalau saya ikutnya PIKR, OSIS, terus kalau eskul saya ikutnya cuman PMR sama kalau pramuka bukan yang sesering itu, cuman latihan-latihan aja.
1: Kalau ada waktu ya. Kalau
3: kalau saya ikut OSIS.
1: Farah ya, Farah.
3: Fira. Saya ikut OSIS baru masuk PIKR.
1: PIKR itu apa tuh?
2: Itu pusat informasi konseling remaja.
1: Dia seperti apa?
2: Dia itu generasi remaja, dia itu ajakan untuk remaja itu kayak edukasi, pusat edukasi untuk remaja-remaja.
1: Oke, baik. Silakan.
3: Kemudian kalau di pramuka termasuk
4: Pramuka,
3: eskul. Kalau di eskul saya ikut pramuka, drum band sama PMR. Sebelumnya PMR saya sudah ikut periode 2024-2025. Cuman sempat berhenti di periode 2025-2026. Jadi baru ikut satu kali latihan.
1: Berarti memang selain OSIS ada organisasi-organisasi lain juga ya. Berarti kalau tidak sibuk di OSIS bisa latihan yang lain. Kalau Nora sendiri?
4: Sama juga kayak Fira, ikut organisasi. Untuk organisasi itu ada PIKR sama OSIS. Kebetulan juga untuk ekskul saya ikut PMR, pramuka sama drum band. Dan alhamdulillahnya juga di pramuka itu jadi dewan penggalang.
1: Dewan penggalang. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terus itu aja. Baik pendengar, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa tugas nih ketua ataupun sekretaris dan juga bendahara. Silakan.
2: Kalau tugas ketua itu untuk mengontrol seluruh anggota-anggota pengurus-pengurus yang lain supaya kerjanya itu sesuai, tidak ada yang harus kayak ini malas-malasan, terang jadi kayak pusat koordinasi mereka begitu. Jadi kayak semuanya harus dipantau.
1: Berarti itu mungkin ada kegiatannya juga kalau OSIS.
2: Kalau OSIS kegiatannya lebih ke kayak kalau misalnya ada event sekolah ada atau event sekolah, ada kegiatan sekolah, pasti OSIS yang
1: berarti memang mengatur untuk
3: yang mengatur.
1: Kalau sekretarisnya?
3: Kalau saya sudah pasti membantu koordinasi kami inti berenam koordinasi. Tapi kalau tugas khusus torang sebagai sekretaris itu palingan membuat proposal, membuat surat untuk di keluar atau mengantar surat seperti itu.
1: Kalau Nora sendiri
4: Kalau untuk bendahara itu ya tugasnya itu mencatat keuangan OSIS, uang kas OSIS, pengeluaran, pemasukan. Jadi semuanya harus tercatat. Okay. Jadi tidak tercecer begitu.
1: Tidak tercecer. Iya. Tidak salah gunakan Nora uangnya. Berarti Nora jago hitung ya?
4: Aduh.
1: Belajar juga. Iya. Memang kalau di sekolah itu memang kita harus belajar supaya nanti setelah kuliah juga bisa masuk di ini ruang kerja ya.
4: Iya. Okay.
1: Baik, mungkin apa kegiatan OSIS yang paling berkesan nih sejauh ini?
2: Yang paling berkesan
1: untuk kalian?
2: Orang sejujurnya karena baru menjabat masih sedikit kegiatannya, tapi bagi saya yang paling berkesan itu pas awal-awal sekali terang menjabat kan dekat sama puasa ya. Lebaran.
4: Puasa.
2: Okay. Puasa. Jadi orang ada di situ baru kayak orang excited ya kayak orang mau bagi-bagi takjil.
1: Gitu.
2: Orang sangat kayak excited karena kayak tugas pertamanya orang ini untuk dokumentasi pertama begitu. Jadi orang sangat senang kayak terang bisa berkumpul di sekolah, buat terang kebetulan sudah sebagai yang pengurus OSIS, termasuk pengurus OSIS.
1: Berarti jadi pengalaman pertama lah ya, untuk terjun langsung bagi-bagi takjil di jalanan.
3: Yang biasanya cuma diarahkan, sekarang sudah yang mengarahkan.
1: Iya, karena biasanya cuma diarahkan, sekarang kalian yang mengatur langsung.
4: Iya, sekarang kita yang koordinasi.
1: Jadi bagaimana perasaannya saat itu? Pasti ada kendalanya juga mungkin?
2: Pasti ada. Kendalanya... soal makanannya
3: makanan
2: keterlambatan begitu. Jadi pengurus termasuk tuh kita semua menunggu dari jam sekian begitu, ternyata sampainya masih jam segini.
1: Padahal berarti duluan sampai takjilnya. Sudah mau suka babu kayaknya itu. Oke, mungkin seperti itu tadi ceritanya awalnya kalian excitednya karena ingin langsung berkontribusi langsung ke masyarakat juga ya. Oke, bagaimana tantangan terbesar saat menjadi OSIS?
4: Tantangan terbesar itu di bagian dana sih Kak, jujur. Dana itu kadang karena kita masih baru, jadi kita butuh dana yang banyak untuk buat event dan juga banyak murid-murid yang kayak OSIS kapan buat event ini, buat event ini dong, ini dong, sedangkan dana ini kita masih ngumpulin Kak, jadi itu sih yang menurut kita tuh susah
1: cari. Kalau boleh tahu dana OSIS itu dari mana sumbernya?
3: Dari pihak sekolah.
1: Oke, berarti memang secara langsung juga kalian mau bikin kegiatan apa yang bikin tertarik, jadi pihak sekolah juga mau untuk berkontribusi ke situ.
2: Sekiannya selalu bikin surat.
3: Iya, itu tugas kita sebagai sekretaris tuh buat proposal.
1: Iya, itu biar menarik ya.
3: Iya, buat proposal semenarik mungkin supaya cepat di ACC.
1: Memang belajar awal di situ sudah di OSIS semuanya. Oke. Kalau menurut kalian apa manfaat terbesar nih ikut OSIS?
2: Manfaat terbesar sih kita bisa menjadi contoh ya kan. Mereka pasti kayak itu kak Fira, itu kak Nora, itu kak Ainun, ini dorang ngomong sama pagi-pagi.
1: Sudah jadi panutan begitu ya. Oke, tapi bukan terkenal. Citra itu ya? Bukan. Pencitraan bukan.
4: Selain itu juga kita latih kekompakan, kekeluargaan.
1: Seperti apa melatih kekompakannya sendiri?
4: Jadi kayak kita membangun komunikasi lebih dekat gitu kak. Jadi kita lebih saling terbuka satu sama lain antara inti, antara anggota.
1: Berbagi
4: jadi,
1: cerita begitu kalau ada masalah. Sejauh ini pernah mengalami kayak kendala jadi kalian saling ini?
4: Alhamdulillah belum pernah sih kak.
2: Karena terang sangat mengutamakan
4: komunikasi.
1: Oke, berarti memang kuncinya di komunikasi apa segala macam bisa dibicarakan ya. Oke, kalau apakah ada perubahan mungkin ya pada diri kalian setelah aktif menjadi berorganisasi di OSIS?
3: Kalau secara saya pribadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa dulu saya ini orangnya introvert. Semenjak mengikuti organisasi, jadi lebih bisa mengekspresikan diri, jadi bisa lebih leluasa bergerak tanpa merasa takut. Intinya jadi lebih berani lah, jadi bisa menyuarakan pendapat diri sendiri.
1: Berarti saja. Pas kelas 7 memang masih malu-malu, masih menyendiri di kelas. Tapi udah banyak temannya.
3: Temanku di situ cuma 3.
1: Cuma 3, aduh.
3: 5 teman dekat.
1: Kalau tidak hadir so sendiri.
3: Iya. mereka saja tidak tahu kalau saya ada di situ sebelum sekelasnya.
1: Karena pendiam sekali.
4: Iya. Kelas dia aja itu kelas jarang kelihatan dulu kelas 7.
3: Kebetulan saya kelas 7D 7G.
2: 7G itu kelasnya selalu tertutup pintunya
3: sendiri. Iya, enggak pernah dibuka.
1: Pasti teman-temannya kaget, ini orang dari mana? kelihatan.
3: Iya.
1: Kalau teman-teman yang lain mungkin manfaat terbesarnya.
4: Kalau manfaat sih jadi diri sendiri itu jadi lebih apa ya? Bisa bagi waktu. Iya, jadi belajar manajemen waktu, komunikasi sama teman, menambah relasi pertemanan juga. Jadi teman enggak nge-stuck di situ-situ aja. Jadi kita pertemanan kita tuh jadi luas gitu.
1: Jadi banyak temannya. Kalau Ainun?
2: Kalau saya perubahan yang paling besar itu lebih ke lingkungan sih. Jadi kayak yang dulu satako sekali bergaul, kayak mau dibilang sokap tidak begini. Nah, sekarang karena organisasi sudah baku kenal, terus kayak ada organisasi, misal kayak kan ada MPK juga ya. Torang itu kayak saling komunikasi, walau dia MPK terang kayak terima aku tabar begitu, kayak selalu kayak baku ajak bicara, tidak ada lagi takut-takutnya torang setelah. Jadi kayak
1: manfaatnya jadi bisa membuka diri ke teman-teman yang lain,
2: tidak ada lagi takut-takut.
1: Iya, aduh takut dibilang sombong atau apa.
4: Iya, jadi yang belum dekat jadi dekat gitu. Iya.
1: Biasa memang tak kenal maka tak sayang. Oke, kalau boleh tahu nih, biasa rapatnya siapa nih yang paling terlambat datangnya?
3: Aduh.
1: Itu lambat semua.
2: Itu lebih ke yang
4: laki-laki.
1: Cowok-cowok memang susah diatur.
4: Iya, lelet banget.
1: Lambat datangnya berarti.
3: Iya, nanti dicari biasa.
1: Oh, begitu. Lagi main bola atau lagi
3: kadang di WC.
2: Terus kadang so pulang duluan.
1: Padahal sudah diumumkan mau rapat OSIS ya.
4: Iya.
1: Oke. Ada cerita lain mungkin? Baku haga-haga. Tidak ya. Oke. Kalau yang paling cerewet di OSIS siapa tuh? Semuanya.
2: Jujur semuanya semuanya cerewet, tapi yang kayak tiba-tiba bikin susuk gitu terang pewakil namanya Chao.
1: Hai Chao. Mungkin Chao nanti dengar ya atau nonton juga.
3: Iya.
1: Oke, yang paling cerewet Chao di OSIS. Kalau yang paling sering memberi ide, tapi memang kan semuanya ini ya, vokal ya semuanya berarti. Tapi berarti menenangkan sendiri langsung ke ketuanya ya.
3: Iya.
1: Kalau yang paling sering memberi ide?
2: Kalau dari saya pribadi, yang paling sering memberi ide di organisasinya Torang itu Chao, Vira, sama Noura. Karena buat Chao, kalau laki-laki dia kayak sedikit asbunnya muncul.
3: Iya, asbunnya. Tapi asbunnya
2: bagus.
3: Bermanfaat.
2: Yang masuk di akal.
1: Berarti walaupun dia cerewet, tapi kalau dipikir-pikir ternyata ada benarnya.
3: Iya.
1: Berarti seru juga ke kehadiran Chao juga ya. Wakil satu ya.
3: Iya, wakil.
1: Kalau ketua OSIS tidak masuk ke hari ini, siapa yang paling sibuk atau hadir terus?
2: Yang hadir terus itu Noura. Noura tidak pernah absen dia kalau misalnya ada rapat. Malah di kelas dia paling rajin datang juga Noura.
1: Rajin dia. Karena dia mau cari dana nih. Mau cari dana.
2: Terus kalau yang paling sibuk kayaknya sih
3: kalau dari saya Ainun sendiri.
1: Oh begitu. Berarti teman-temannya nih yang ditanya seperti apa dia?
3: Sibuk sekali dia. Jadi sudah saat ini dia lagi ikut event di luar.
1: Event apa itu?
2: Ini event BISF itu di Bali. Itu jadi kita punya penelitian yang akan kita presentasikan di judges nanti ada di.
1: Berarti berangkat ke sana ya?
2: Iya, nanti kita berangkat ke sana.
1: Kapan itu ya?
2: Tanggal 17 Juni ini.
1: Oke, baik, berarti kita semua mendoakan ya untuk teman-teman kita. Amin. Semoga sukses. Ain pantas dia sibuk karena banyak yang dipersiapkan.
3: Banyak.
1: Mempersiapkan diri, tapi semoga juga teman-teman yang lain termotivasi. Kalau momen terlucu mungkin selama di OSIS. Kayak masih kepikiran, aduh lucu sekali dia ini.
4: Apa ya?
1: Palingan atau lucu terus kayaknya.
4: Iya,
3: terus. Seru-seruan.
2: Iya, setiap berkumpul soalnya ada jokesnya saya muncul tiba-tiba.
3: Iya, jokes dari Ipal.
2: Ipal. Iya.
1: Oh, jokes sama teman-teman.
3: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu nih mata pelajaran favorit kalian apa saja? Mungkin mulai dari Ainun dulu.
2: Kalau saya paling suka bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, iya. Asik. Berarti pintar bahasa Inggris dong ya?
3: Pintar.
4: Aduh. Iya, dia jago banget.
1: Jago.
3: Iya,
2: kalau diajak bicara bisa paham kalau ya? Kalau kayak
1: mengeluarkan.
2: Iya, kalau mengeluarkan. tapi
1: masih belajar terus ya.
2: Iya, pokoknya. Masih belajar terus kayak penyusunan kata ini betul atau tidak. Tapi akhir-akhir ini makin sering belajar juga bahasa Inggris, iya. Karena
1: tapi memang paling dibutuhkan tuh bahasa Inggris, apalagi iya. Juga nanti di Sulawesi Tengah kan tanggal berapa ya? Juni atau Juli, tanggal 10 Juli sudah dibuka pemberangkatan internasional kan ke Cina langsung. Jadi pasti kalau ada ini apa? Turis-turis datang pasti carinya ini
3: yang
1: translator.
3: Iya.
1: Kalau
3: dari Fira saya sendiri. Ada dua mata pelajaran yang saya suka. Mm-hmm. Yang pertama itu ilmu pengetahuan sosial IPS. Mm-hmm. Jujur saya sangat suka belajar IPS karena pelajarannya itu seru. Walaupun mm-hmm. kadang ada yang bilang, bahas sejarah terus membosankan. Tapi menurut saya suka pelajaran tentang sejarah, mm-hmm. tentang letak-letak Indonesia. Yeah. Cuman mungkin ada beberapa yang susah di IPS. Okay. Terus yang kedua saya suka bahasa Indonesia. Saya suka sekali.
1: Oh gitu.
3: Iya, bahasa Indonesia. Kalau dia suka bahasa Inggris, saya suka bahasa Indonesia.
1: Berarti memang masing-masing punya ini apa? Keinginan sendiri,
3: iya.
1: Minat sendiri masing-masing. Kenapa suka bahasa Indonesia?
3: Oh, karena saya suka menulis. Suka menulis. Saya suka menulis pantun, puisi, cerpen.
1: Tapi sudah pernah ikut-ikut lomba atau?
3: Sudah pernah satu kali ikut di Cerdas Berkarakter. Mm-mm. Ikut menulis menulis teks. Teks esai.
1: Okay.
3: Dulu juga pernah ikut lomba puisi, kebetulan juara 2. Mm-hmm. Karena saya cita-citaku mau jadi penulis. Jadi mulai dari sekarang sudah menulis. Iya,
1: apalagi sekarang juga mudahnya teknologi digital, iya. Jadi bisa dipublikasikan kemana saja tulisannya. Mm-hmm. Semoga. Berarti itu cita-citanya.
3: Iya.
1: Berarti tadi apa? So IPS.
3: Iya, IPS sama bahasa Indonesia.
1: Oh, berarti bisa sekalian menulis sejarah-sejarah.
3: Iya, kebetulan saya suka baca yang tentang sejarah.
1: Oh, minatnya di situ.
3: Iya.
1: Kalau teman kita yang satu nih, apa?
4: Kalau saya sama kayak Fira, saya dua. Satu itu IPA, kalau dia tadi IPS, saya IPA.
1: Masing-masing pokoknya, ini beda-beda ya.
4: IPA itu seru banget, lebih ke gurunya juga
3: gurunya
4: sih.
3: Iya,
4: gurunya seru banget.
2: Pak Fatur.
1: Pak Fatur.
4: Sama bahasa Indonesia juga sama. Sama kayak Fira, suka menulis, suka baca puisi.
1: Okay.
4: Ya, kebetulan SD pernah ikut lomba cerita rakyat sama lomba cerita islami. Alhamdulillah dapat juara 3 dua-duanya.
1: Oke, Masya Allah, memang sudah berprestasi dari kecil ya. Berarti Nora tadi bahasa Indonesia sama IPA.
4: Iya,
1: kalau IPA kenapa suka IPA?
4: Karena
1: gurunya tadi.
4: Iya, karena gurunya.
1: Oh, berarti karena gurunya dia suka.
4: Cara mengajarnya seru.
3: Iya, cara mengajarnya seru.
1: Mudah diterima ya.
4: Iya, gampang masuk ke otak gitu.
1: Oke, kalau lebih suka belajar apa nih? Kelompok atau sendiri-sendiri? Kalau kalian?
4: Tergantung sih.
2: Tergantung pelajarannya. Kalau misal kayak mungkin pelajaran yang saya kurang tertarik, saya maunya kelompok karena biar orang bisa kayak berkomunikasi saling menambah memberikan satu sama lain wawasan begitulah. Mm-hmm. Kayak misal Fira, saya satu kelompok IPS sama Fira.
1: Mm-hmm.
2: Saya kurang suka IPS, jadi dia bisa kayak kasih
1: jadi
2: wawasan.
1: Jadi merangkul temannya suka itu ya.
2: Jadi kalau misalnya individu, saya kayak malas.
1: Ya, kesusahan juga mau cari tahu ya.
2: Bagaimana ini?
1: Berarti kalau sendiri pas bahasa Inggris boleh. Karena suka memang hobi. Kalau teman-teman yang lain?
3: Kalau saya jujur dulu saya sempat lebih suka sendiri
1: ya, iya karena awal-awal masih takut
3: tapi,
1: berteman.
3: Beberapa waktu yang lalu lebih suka berkelompok karena mungkin karena kepribadianku sudah berubah lagi kembali menjadi ekstrovert. Jadi sudah suka pelajaran yang saling berkomunikasi, mengeluarkan pendapat masing-masing. Cuman itu saja sih.
1: Tergantung ya.
3: Tergantung.
1: Kalau Naura?
4: Kalau saya tergantung orangnya juga sih. Kayak kalau misalkan kita berkelompok, tapi kalau kita dapat kelompok yang susah diajak kerjasama itu agak susah gitu loh kak.
1: Menguras tenaga, menguras energi. Jadi tergantung kelompoknya. Memang sudah dilihat-lihat Naura. Saya tidak mau kelompok ini. Tidak juga. Oke. Kalau ada nih hari libur tanpa tugas, biasanya kalian habiskan untuk apa saja di rumah?
2: Kalau saya untuk diriku sih lebih ke kayak me time begitu, tidak mau diganggu orang.
1: Healing ya.
3: Healing tipis-tipis.
1: Posting di sosmed.
2: Jadi kayak lebih suka menyendiri, saya menikmati waktu sendiri, karena kayak kalau misalnya tidak di hari libur, kapan lagi saya begini toh? Kapan lagi bisa begini?
1: Oke, tapi kalau sekarang kan masih sibuk ya,
2: iya, belum. Iya, apalagi masih ujian juga.
1: Iya, masih ujian mulu. Lagi banyak nih yang dihadapi. Pokoknya semangat ya. Kalau Vira sendiri?
3: Kalau saya jujur lebih banyak istirahat. Karena waktu istirahatku tuh tergolong kurang karena fokus di organisasi.
1: Okay. Karena banyak juga ya organisasi.
3: Baru sudah ikut kegiatan-kegiatan di luar juga. Seperti saya dengan Nora kebetulan ikut OSN tanggal 11 nanti. Jadi fokus belajar untuk itu.
1: Kapan tuh? Tanggal 11 ini?
3: Iya. Selesai ulangan langsung
1: semangat
3: OSN.
1: Semangat ya teman-teman.
2: Iya, terima kasih.
3: Jadi palingan cuma tidur, bahan, scroll TikTok.
1: Tugas memang berarti ini apa? Healing tipis-tipis,
3: iya, tipis-tipis.
1: Seperti katanya Vira tadi. Supaya tetap waras ya. Tidak belajar terus. Kalau Nora seperti apa?
4: Sama juga sih kayak sama mereka ya. Lebih ke fokus diri sendiri, istirahat,
1: me time.
4: Iya,
1: juga me time sama keluarga mungkin.
4: Iya.
1: Kalau kalian ini tim bangun pagi atau tim bangun kesiangan? Atau susah bangun pagi sebenarnya? Selain mau pergi sekolah mungkin hari Minggu.
2: Kalau saya jujur pas kalau misalnya ulangan ini, karena masuknya 7:30 terus tidak berbaris kalau setiap pagi. Jadi saya makin sering bangun lambat. Karena kalau biasanya malam itu saya belajar sampai butulan tengah malam kayak jam 1, jam 2.
1: Karena begadang ya.
2: Begadangnya terus kalau misalnya kayak lihat jam, anak mah 40, lanjut dulu tidur. Jam 7 langsung sadar, jam 7 langsung mandi.
1: Tapi tidak enak tidurnya itu, kayak bangun sedikit, tidur.
2: Ini langsung
1: kayak mimpi buruk. Kalau Vira bagaimana?
3: Kalau saya saat ulangan ini kebetulan saya berusaha atur waktu. Jadi kebetulan lagi dapat ya, jadi pulang sekolah langsung tidur.
1: Langsung tidur.
3: Karena belum bisa sholat kan.
1: Iya,
3: dia pulang sekolah tidur, palingan bangun maghrib.
1: Maghrib, wow.
3: Nah, dari maghrib tuh start belajar sampai jam 9 atau tidak jam 10. Nah, kalau sudah sampai jam 10, tidur. Bangun jam 3 kalau bukan jam 4. Kalau sudah bangun, sudah tidak tidur lagi sampai besok ke sekolah.
1: Okay, berarti daily life-nya saat ini pas ulangannya?
3: Iya, pas ulangan.
1: Banyak tidur, karena istirahat juga, charge energi.
3: Iya. Kalau sebelum ulangan, tidak terlalu susah juga bangun pagi. Karena setiap bangun pasti ya suara alarm. Jadi tidak terlalu susah.
1: Karena malamnya tetap semuanya belajar ya?
3: Iya.
1: Kalau Nora?
4: Kalau saya kebetulan kalau setiap hari itu ada orang tua aku bakasi bangun untuk sholat. Kalau
1: Nora bangun Nora.
4: Iya. Jadi tidak bisa bangun lambat. Harus sholat dan harus beribadah kan. Jadi tapi yang paling susah itu untuk mandi.
1: Mandi itu. Aduh, dingin airnya. Apalagi kalau habis hujan malam.
4: Iya itu. Malas sekali kalau mau mandi dan jadi.
1: Lap-lap pakai tisu basah.
4: Aduh. Jadi tak tunda-tunda mau mandi.
1: Ditunda-tunda, aduh lambat.
4: Iya. Kebetulan alhamdulillahnya ulangan ini kan jam 8 ya mulainya. Jadi bisa lambat-lambat sedikit.
1: Nonton sedikit.
4: Iya.
1: Okay, berarti memang sesuai kondisi masing-masing.
4: Iya.
1: Kalau mungkin di luar OSIS juga nih ya, makanan favorit kalian di kantin apa?
2: Kalau

0: Kalau sekarang ini
1: jadi penasaran sama ayam suwirnya ibu Mimin.
0: Oke. Terus kalau sekarang ini ada nasi kuning, ibu Mimin suka bawa jual nasi kuning sekarang, terus enak juga.
2: Iya enak.
0: Sambalnya paling enak.
1: Fira nyaut-nyaut kayaknya suka juga.
0: Aku bawa kan.
2: Iya.
1: Oh, sama-sama ke kantinnya ibu Mimin.
2: Iya.
1: Kalau Nora sukanya apa kantin?
3: Di kantin nasi kuning, nyai ibu Mimin juga.
1: Oh sama, bertiga
3: bergandengan tangan. Bestseller ibu Mimin, bestseller.
2: Mimin.
1: Terkenal berarti ibu Mimin.
2: Iya. Dari paling kelas kantin 7. Paling rame.
1: Paling rame memang.
3: Ibu Mimin itu mamanya
2: Cao.
3: Cao, wakil ketua OSIS.
1: Iya. Gitu, plot twist kan.
3: Iya.
1: Pantas, berarti memang makanannya mamanya juga enak.
3: Iya.
1: Jadi kalian sering ketemu juga sama mamanya Cao langsung. Oke, kalau kalian nih lebih suka olahraga sebenarnya atau seni?
0: Kalau saya seni. Karena sebenarnya olahraga lebih ke yang cuman stretching atau yang sekedar di rumah. Saya tuh pernah kayak yang butulan lari kalau tidak pernah.
1: Biasa kan kebanyakan sekarang orang lari.
0: Sekarang yang kayak suka pace tiga.
1: Iya, iya.
0: Kalau saya
1: santai saja.
0: Santai aja kayak mungkin beberapa gerakan sederhana di rumah bisa dilakukan begitu.
2: Kalau saya jujur suka sekali seni.
1: Oh, seni juga.
2: Sebenarnya saya bilang tadi saya suka menulis, suka juga buat kerajinan-kerajinan. Jadi di meja belajarku itu full dengan barang DIY-ku.
1: Oh, gitu.
2: Yang saya DIY sendiri. Tapi kalau olahraga jujur saya tidak suka, tapi bukan tidak mau lakukan.
1: Tetap harus
2: olahraga. Iya, biar sehat.
1: Sedikit-sedikit lah.
2: Iya, sedikit-sedikit. Kayak olahraga tipis-tipis.
1: Okay, berarti di mejanya Fira nih, apa, rame?
2: Iya rame, di dinding-dindingnya.
1: Berarti suka kayak bikin-bikin puzzle, apa saja?
2: Lebih suka bikin paper star.
1: Oh, apa itu?
2: Semacam bintang yang dibentuk dari kertas.
1: Kayak origami begitu?
2: Iya, kayak origami, suka bikin origami juga.
1: Oh, berarti memang suka seni,
2: suka
1: kayak
2: menggambar.
1: Membuat. Kalau Nora apa nih?
3: Sama, suka seni juga.
1: Seni juga?
3: Iya. Paling suka itu kalau teater, suka nonton teater-teater gitu, suka banget.
1: Tapi ikut teater di sekolah ada?
3: Oh enggak.
2: Di sekolah tidak,
1: belum ada.
2: Ada.
1: Mungkin nanti ya,
2: iya.
1: SMA atau apa.
3: Iya, tapi cuma suka nonton.
1: Suka nonton?
3: Iya, suka nonton sama menulis, menulis puisi, membaca puisi, seperti itu.
1: Oke. Baik pendengar, kalau malam hari ini ya kita di Ngobras sudah ada teman-teman kita 3 orang dan sudah 35 menit kebersamaan kita ya malam hari ini. Kalau mau tahu nih cita-cita kalian di masa depan apa?
0: Kalau saya mau jadi, kalau cita-cita pertamaku yang dari kecil tuh mau jadi dokter. Kalau yang sekarang yang saya pikir, saya mau jadi translator seperti yang Kak Yudi bilang tadi.
1: Amin, semoga tercapai.
3: Amin.
1: Kalau Fira apa?
2: Saya mau jadi penulis.
1: Penulis.
2: Tapi bukan semata-mata hanya penulis. Penulis itu cuma kerja sampingan. Tapi dari dulu memang saya mau jadi guru.
1: Oh, jadi guru. Ya. Sekalian mengajar juga.
2: Iya, guru bahasa Indonesia. Dulu sebenarnya belum tahu mau jadi guru apa, tapi ada guru saya, kebetulan saya suka cara mengajarnya, jadi termotivasi. Iya, mau seperti dia.
1: Seperti itu. Siapa tuh guru favoritnya?
2: Ada dua guru bahasa Indonesia, Ibu Fitri sama Ibu Yuni. Mereka berdua kebetulan pernah jadi pembimbing saya ketika ikut lomba.
1: Jadi itu yang memotivasi,
2: iya, jadi dekat
1: ingin
2: juga.
1: Seperti itu.
2: Iya.
1: Kalau Nora, cita-citanya apa tuh?
3: Dari kecil saya suka sekali ingin jadi dokter.
1: Oh, jadi dokter. Kirain dia mau jadi artis tadi karena dia suka teater.
2: Jadi artis.
1: Terus
3: menjadi dokter pertama mau jadi dokter spesialis.
1: Amin.
3: Terus tiba-tiba tak ganti lagi.
1: Oh, tak ganti lagi.
3: Tak ganti lagi mau jadi dokter kecantikan.
1: Asik.
3: Lama-lama nanti tak ganti lagi.
1: Memang karena masih umur sekolah juga masih mencari-cari apa yang ingin diminat.
2: Betul.
1: Kalau mungkin karena sekarang kan teknologi juga makin cepat. Kalau kalian sendiri belajar mungkin pakai ada aplikasi tertentu atau seperti apa?
0: Kalau saya pakainya itu kan
1: yang membantu kalian
0: yang membantu pertama tuh YouTube. Jadi kalau misalnya kayak dikasih tugas halaman ini, cari penjelasannya di YouTube kayak penjelasan matematika halaman sekian gitu. Terus karena saya sok paham, saya kan biasanya di akhir ada kunci jawabannya yang ditaruh ya. Saya mau kerja sendiri dulu dengan caraku. Saya coba dulu sendiri, kalau betul saya baru lihat kunci jawabannya. Kalau saya masih salah, saya ulang penjelasan nih. Kalau saya masih tidak paham, ada Google.

0: Google, bisa pakai Google.
1: Cari tahu ya.
0: Karena di Google tuh juga banyak kayak sumber-sumber yang mengajar kayak contoh apa? Brainly.
2: Brainly.
0: Lalu tuh paling sering pakai Brainly.
1: Brainly. Berarti memang tutorial-tutorial apanya di YouTube semuanya ya. Cari tahu ini soal atau apa kunci jawaban. Ya,
0: karena tapi, di YouTube itu paling lengkap.
1: Lengkap. Tapi tetap mau berusaha sendiri dulu menyelesaikan, terus nanti lihat kunci jawabannya benar atau tidak ini begitu. Kalau
2: saya sama seperti Ainun dari YouTube. Kebetulan kalau belajar matematika ada satu channel yang paling sering saya putar.
1: Apa tuh?
2: Nama channelnya itu Matematika Hebat. Kebetulan
1: sama.
2: Jadi itu, tapi postingannya itu yang sudah 6 tahun yang lalu.
1: Jadi, berarti kalian baru lihat nih.
2: Iya, baru lihat. Kalau metode belajarku pertama dengar berulang-ulang kali penjelasan dari bapak yang menjelaskan di channel itu. Bisa sampai 3 kali. Setelah diulang-ulang saya coba tutup HP, matikan HP, kemudian coba. Terus saya foto kirim ke AI. Di ChatGPT terus lihat periksa salahnya di mana, kurangnya di mana. Kalau sudah betul lanjut ke soal berikutnya atau materi berikutnya. Tapi kalau masih salah dari AI-nya, saya tidak tanya di AI, langsung coba dulu perhatikan lagi di penjelasan yang ada di video tersebut. Kalau sama sekali tidak paham, baru saya tanya ke AI, salahku di mana ya, siapa tahu ada
1: bercerita
2: satu angka
1: sama AI.
2: Iya. Cuma itu saja.
1: Berarti memang cari tahunya juga di YouTube. Cara-caranya seperti apa mempelajari, tetap kita usaha sendiri juga. Tapi memudahkan ya untuk belajar.
2: Sangat memudahkan.
1: Kalau Nora pakai aplikasi apa tuh?
3: Saya jujur sama juga kayak dong.
1: YouTube juga.
3: Iya
1: ya?
3: YouTube.
1: YouTuber.
3: Pertama YouTube dulu kan. Tapi biasanya saya itu bukan cuma satu channel saja yang bisa saya putar, yang langsung saya mengerti. Saya butuh biasa satu atau dua channel atau tiga channel itu baru bisa saya paham. Kalau sudah saya paham, saya sudah coba untuk buat seperti apa yang dicontohkan. Saya tanya juga ke AI kira-kira
1: juga
3: jawabannya sudah betul atau tidak, gitu, sudah sesuai itu belum.
1: Berarti memang aplikasi atau teknologi itu memudahkan kita di zaman sekarang. Jadi kita tahu mana salahnya, mana benarnya, dan bisa juga sekaligus langsung besoknya masuk sekolah tanya ke gurunya langsung.
3: Iya, betul.
1: Kalau kalian nih lebih sering bukanya apa tuh? TikTok kah? Instagram?
0: Kalau saya ada top 3
1: sosialnya, apa
0: top
1: tuh
0: three.
1: Top 3-nya? Udah
0: three.
1: TikTok banget nih, Gen Z.
0: Pertama itu saya paling sering buka WhatsApp. Karena sekarang apa-apa di WA atau padahal lalu WhatsApp itu paling belakang. Soalnya saya jarang sekali buka WA. Terus yang kedua ada TikTok. Yang ketiga ada Telegram.
1: Oh, Telegram juga. Kalau di Telegram
0: itu kayak ada jualan begitu tah. Kayak biasa saya cari beli aplikasi premium atau top up game sebagainya. Ada semua
1: berarti
0: di
1: memang mudahnya di Telegram ya.
0: Iya, jadi ada toko terpercaya begitu.
1: Berarti untuk informasi nih juga para pendengar dan juga pemirsa YouTube ya. Berarti carinya kalau aplikasi-aplikasi seperti itu di Telegram.
0: Iya, di
1: Telegram. Kalau dari Ainun.
0: Karena harganya murah-murah, guys.
1: Oh, begitu guys. Benar. Oke, kalau Vira apa tuh?
2: Kalau saya ada top 3 juga.
1: Apa top 3-nya apa?
2: Yang pertama YouTube. Karena saya suka nonton Nadia Omara. Tapi yang kriminal, kalau yang horor takut.
1: Takut tidurnya.
2: Iya, takut tidur karena tidur sendiri. Terus yang kedua ada Instagram. Oh, melihat update idola atau update dari teman-teman
1: yang siapa lagi viral.
2: Tahu, iya, siapa tahu mereka bikin SW SG. Lihatnya di situ.
1: Berarti terus, jangan lupa ya. Cek-cek juga ini IG-nya Ampana, RRI Ampana.
2: Saya scroll sampai ke bawah kemarin.
1: Oh, gitu. Jangan lupa di like ya.
2: Oke.
0: Di follow.
2: Kemudian yang paling pertama saya suka TikTok. Iya. Bisa sampai berjam-jam tuh scrolling, tapi tidak lupa belajar juga.
1: Berarti memang saat waktunya sudah habis belajar, jadi scrolling.
2: Kalau dari saya sebelum belajar.
1: Oh, sebelum belajar.
2: Iya.
1: Pokoknya pasti ada metode masing-masing.
2: Iya, metode masing-masing.
1: Berarti top 3-nya tadi yang pertama
2: YouTube,
1: yang ketiga YouTube. Iya,
2: ketiga YouTube, kedua Instagram, terus TikTok.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau Nor apa tuh aplikasinya?
3: Saya juga top 3.
1: Top 3-nya aduh.
3: Nomor 1 sudah pasti TikTok.
1: TikTok.
3: Iya, TikTok itu sudah pasti TikTok karena
1: tidak lepas memang.
3: Iya. Kedua Instagram, okay. Instagram. Ketiga YouTube.
1: YouTube.
3: Oh. Iya. Mm. YouTube itu dipakai buat makan saja. Mm-hmm. Jadi kalau mau makan nonton, iya, yang paling sering itu Jadu. Mm. Walaupun tidak banyak update-annya, okay. itu terus deh episode tetap okay. juga dinonton.
1: Karena seru.
3: Iya, seru. Dengan channel gue punya cerita itu.
2: Oh iya, iya GPC.
3: Iya, okay. GPC.
1: Kalau boleh tahu nih sekalian, kartun favorit kalian?
3: Jadu.
1: Jadu. Jadu itu apa?
3: Sebuah karakter karakter
1: animasi ya,
3: kartun
2: dari Korea.
1: Oh dari Korea. Yeah,
3: dari Korea.
1: Oke, okay. Dia berceritakan tentang apa tuh?
3: Seorang anak yang dia itu anak pertama. Mm-hmm. Jadi dia tinggal di keluarga yang bisa dibilang sederhana ya, sederhana. Dia. Dia tuh jadi ibunya itu kayak agak pelit begitu. Mm. Jadi dia sebagai anak pertama yang harus kuat, oh, harus okay. bisa menghadapi semuanya demi yeah. adik-adiknya. Mm. Begitu. Dia kadang mau suka dimengerti sama orang tuanya, tapi
1: ya,
3: orang tuanya juga. Lebih ini sama adiknya. Hmm. Begitu.
2: Iya, karena dia juga kakak.
1: Oh, yeah. Kirain kayak Upin Ipin, oh. beda ya?
3: Beda.
1: Terus selain Jadu apa lagi? Kalau kalian sukanya apa?
2: Kamu? Kalau saya jarang nonton kartun okay. di YouTube. Paling sering itu nonton reality show dari idol K-pop. Variety show.
1: K-popers ini.
2: Iya. Banyak saya juga cuman bukan cuma nonton itu, suka nonton cerita-cerita kriminal.
1: Oke.
2: Okay. Paling sering dia Omara, iya, supaya bisa berhati-hati.
1: Iya, berhati-hati di luar iya. sana. Kalau Ainan apa tuh?
0: Kalau saya di call channel tuh saya jarang juga nonton kartun sama kayak Pira. Yang saya sering nonton itu kalau misalnya di YouTube kayak yang main FF, yang main kayak game begitu,
1: gamers gitu,
0: yang gamers. Tentunya. Terus habis itu ada juga channel satu saya suka sekali itu namanya Midwest Safety, saya lupa namanya apa. Yeah. Pokoknya itu kayak body cam polisi. Jadi polisi kayak selesaikan kasus begitu. Jadi nanti kayak kasus penabrakan nanti orang kayak baselidiki sama kayak Pira.
1: Oh, berarti kayak criminal case begitu iya, mungkin di Facebook case, lalu iya. pernah ada.
0: Iya, gitu. Tapi kalau misalnya kartun, saya paling suka Rainbow Ruby karena pas kecil saya suka nonton Rainbow Ruby.
2: Oh, okay. Rainbow Ruby.
1: Sama. Berarti tadi juga aplikasinya YouTube, TikTok. Berarti memang cuma Ainun sendiri nih main Telegram.
2: Iya, saya tetap main Telegram.
3: Saya punya tapi tidak yang sesering itu pakai.
2: Okay. Saya tidak download bahkan.
1: Tidak download. Mungkin setelah ini bisa di-download karena cari apanya tadi?
3: Memudahkan.
1: Untuk memudahkan
2: aplikasi.
1: Bisa di Telegram. Untuk informasi juga nih untuk para pendengar dan juga pemirsa YouTube ya. Oke, kita di waktu-waktu terakhir nih. Baik, mungkin keterampilan apa yang balik lagi yang paling dipelajari dari OSIS? Bagi kalian sejauh ini apa?
2: Kalau saya dari cara berbicara.
1: Kan public speaking.
2: Iya, public speaking saya meningkat setelah ikut OSIS. Karena yang dulunya pendiam, setelah ikut OSIS jadi bisa banyak berbicara, bisa menyampaikan aspirasi, pendapat. Jadi rada shock juga kenapa bisa public speaking saya sudah bisa semeningkat ini. Gara-gara karena ikut OSIS ya. Jadi OSIS itu sangat berperan penting terhadap saya karena mengubah cara pandang, melatih mental. Iya.
1: Oke. Okay. Kalau teman-teman yang lain?
3: Kalau saya sama juga public speaking dengan kedekatan. Pertama itu saya itu takut berkomunikasi dengan guru BK.
1: Oke. Okay. Oh, betul sekali. Takut-takut ya?
3: Iya, takut. Tapi semenjak ikut OSIS, orang jadi lebih sering berkomunikasi, orang jadi lebih sering berbicara okay. dengan guru BK, orang jadi dekat. Jadi perpikirannya orang jadi berubah kayak pandangannya jadi berubah kayak oh ternyata ini tidak seburuk itu juga untuk mencoba begini untuk dekat dengan guru atau ya begitu
1: iya, jadi bisa bercerita tidak kaku juga dan ternyata gurunya baik
3: gitu.
1: Kalau Ainun,
0: kalau saya juga sama kayak dorang, paling utama sih kayak yang poin keduanya Nora, kedekatan kepada guru-guru. Jadi kayak lalu itu kalau misalnya lewat BK selalu kayak
1: takut-takut ya.
0: Terus kayak sekarang malah sering sekali ke BK kayak
3: apa-apa
1: tuh dihukum atau
2: oh bukan
1: prestasi ya.
0: Kadang juga kayak merasa bosan begitu, orang kayak ih KBKA ya, orang mbak apa kayak begitu mbak bahas ini
3: kayak so jadi tempat nongkrong,
1: sudah membuka kafe kayaknya. Oke, mungkin apa nih pesan untuk teman-teman yang masih ragu bergabung dalam organisasi ataupun OSIS ya?
0: Jangan berani.
1: Jangan berani, takut dong.
0: Jangan takut mencoba hal baru, karena itu tuh kunci untuk masa depan kalian loh. Itu sebuah tahapan. Jadi kalian harus coba saja. Jangan takut gagal, karena bisa jadi ada kesempatan selanjutnya untuk kalian, seperti itu.
1: Oke, berarti seperti pengalamannya Vira tadi ya, pokoknya jangan takut. Kalau Vira sendiri apa tuh pesannya?
2: Kalau saya, kalau jangan takut melangkah dan jangan pernah menganggap pandangan seseorang itu sebagai penghalangnya kita. Jadi ada satu quotes yang paling sering saya pikirkan ketika apa saya tuh? Lagi merasa merasa tertekan terhadap pandangan orang lain tuh. Bunyinya, kebahagiaan kita adalah menjalani hidup kita sendiri tanpa mementingkan pendapat orang lain.
1: Asik. Boleh tuh dijadikan jeruk-jeruk.
2: Dari situ saya lebih berpikir, oh ternyata tidak memerdilikan orang lain itu tidak seburuk itu ternyata. Jadi kita bisa lebih fokus pada diri kita sendiri, jadi tidak overthinking. Oh bagaimana ya tanggapannya dia sama orang, sama sikapku kalau begini. Jadi sudah tidak mau minder lagi, sudah tidak mau menganggap ih bagaimana ya kedepannya, takut melangkah gara-gara takut dijudge. Ya cuma seperti itu sih.
1: Pokoknya jadi, jangan takut ya.
2: Iya jangan takut. Jangan takut mencoba hal baru hanya karena pandangan orang lain.
1: Jangan malu
2: jangan
1: juga.
2: Jangan malu.
1: Kalau Nora apa tuh pesannya untuk teman-teman yang mungkin masih ragu?
3: Jangan takut karena pikiran sendiri.
1: Ditambahin lagi.
3: Karena pikiran itu bisa membuat kita terpaku di situ-situ saja. Misalkan kita berpikir kepada orang akan menjudge kita kalau melakukan ini, mencoba ini. Padahal sama sekali orang itu tidak berpikir seperti itu. Jadi kita hanya termakan overthinking saja.
1: Biasa kita sudah berpikiran negatif duluan, padahal orang tidak menganggap seperti itu.
3: Padahal belum mencoba ya.
1: Mencoba. Yang penting kita juga yang kita lakukan positif, walaupun orang kata-katanya apa, tetap kita maju seperti itu. Kalau menurut kalian nih, seperti apa pelajar yang hebat? Pelajar yang hebat seperti apa?
0: Menurut saya pelajar yang hebat itu adalah pelajar yang ingin mencoba, tidak takut-takut, dan menerapkan 7 kebiasaan Indonesia hebat.
1: Mention ulang tuh yang kemarin. Supaya dibuka kembali, dinonton kembali. Kalau Vira seperti
2: kalau
1: apa?
2: Kalau saya pelajar yang hebat itu pelajar yang tidak takut, tidak takut menyampaikan pendapat, dan tidak takut mengambil langkah baru.
1: Iya, seperti tidak takut diundang di RRI ya.
2: Iya.
1: Kalau Nora apa tuh?
3: Kalau menurut saya pelajar yang
1: hebat
3: itu pelajar yang mau mencoba hal baru, pelajar yang mau diajak bekerja sama, mau membuka pikiran bersama, melangkah bersama, seperti itu.
1: Oke, kalau kita sudah di penghujung waktu ngobras ya di acara ngobrasnya, terakhir nih harapan kalian untuk SMP Negeri 1 Ampana Kota ke depannya seperti apa?
0: Semoga,
1: mungkin ketua dulu.
0: Semoga makin maju, makin berprestasi siswa-siswanya.
1: Amin.
0: Dan semoga sekolah kita bisa menjadi kayak pedoman dari sekolah lain, kayak
1: panutan ya.
0: Iya, panutan lah, seperti kayak wih ayo terang Iko kayak SMP 1 kayak mau jadi sebuah panutan dari sekolah-sekolah
1: motivasi.
0: Ya, motivasi dari sekolah-sekolah lainnya atau siapapun.
1: Baik, kalau Vira?
2: Semoga SMP 1 bisa menjadi sekolah yang menghasilkan siswa-siswi berprestasi.
1: Amin.
2: Dan bisa menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain.
3: Semoga, Nora? Semoga SMP 1 bisa jadi sekolah yang berkembang dengan bagus, menjadikan sekolah yang berprestasi, menjadikan siswa-siswi menjadi penerus bangsa yang berprestasi.
1: Amin, ya Rabbal. Kita doakan bersama-sama ya. Itu tadi harapan teman-teman kita dari OSIS SMP 1 Ampana Kota. Dan pendengar maupun pemirsa RRI Ampana dimanapun Anda berada, seru sekali obrolan kita di malam hari ini. Dari cerita teman-teman OSIS SMP Negeri 1 Ampana Kota, kita bisa melihat bahwa juga organisasi bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tempat belajar bertanggung jawab, bekerja sama dan mengembangkan potensi sejak usia muda, tentunya dari SMP yang tadinya takut-takut dari kelas 7 tapi pas kelas 8 sudah mulai terbuka tuh ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman OSIS SMP 1 Ampana Kota yang telah berbagi cerita dan pengalaman malam hari ini. Semoga program-program yang dijalankan juga impian dan yang dihadapi ke depan juga lancar ya, semakin amin. Sukses
3: amin, amin.
1: Dan menginspirasi teman-teman juga di sekolah. Oke, baik. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.
3: Ya, terima kasih Kak.
1: Iya.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
5: You're listening. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosa Terampana dan malam hari ini tentunya akan menemani Anda hingga di pukul 23:30 dengan Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Saya menyapa penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Majena di Pabrik Es.
0: Oh, Majena di Pabrik Es. Nomor satu nih, Om Majena. Lagi apa dan ini, Om Majena?
1: Lagi istirahat.
0: Istirahat. Kirain lagi ngapain tuh? Ngopi mungkin, tidak ya? Soalnya cuacanya lagi mendung-mendung. Oke, silakan. Iya. Mau ditemani lagunya siapa, Majena?
1: Kemesraan.
0: Kemesraan. Oke. Dikirim-kirim. Dikirim-kirim. Oh, tidak ya? Aduh. Hampir lupa nih. Kirain masih siang. Tidak ya. Oke, terima kasih, Majena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Majena di Pabrik Es. Aduh, kedinginan tuh di Pabrik Es. Agak ngeblank ya. Mau kirim-kirim salam tadi, ternyata ini sudah malam, guys. Sudah di Pulau Togian. Halo.
2: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Yuni.
0: Pulau Togian.
2: Soalnya tidak menentor ini ada di San Sarino, jadi tidak menentor.
0: Nanti Pulau Togian berarti baru masuk ya?
2: Iya.
0: Tepat apa Ibu Ria? Aman. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ria?
2: Lagunya Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita, asik.
2: Iya. Yang pertama ini Mbak Yuni?
0: Yang kedua.
2: Oh, yang kedua.
0: Juara dua ini.
2: Oh, juara dua, tiap apa
0: ya?
2: Iya. Oke, dan okay. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Belakangnya Ibu Ria, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, tetangga jauh ini.
3: Juara tiga.
0: Top 3 ini, dapat peringkat semua, aman. Silakan dan Ibu Ice, mau ditanya siapa Ibu Ice?
3: Lagunya.
0: Capek. Ini kayaknya lagunya belum ditahu, tapi mau jadi juara tiga kayaknya.
3: Panci.
0: Panci, judulnya apa?
3: Begitu Indah.
0: Begitu Indah, asik. Walaupun juara tiga.
3: Walaupun juara tiga, tapi
0: tetap masih indah. Masih indah pokoknya.
3: Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan karena sudah tiga penelpon selanjutnya dapat bergabung setelah tiga buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togean. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Untuk Anda yang ingin mendengarkan musik atau lagu-lagu kenangan ya, lagu jadul, lagu tempo dulu kegemaran Anda yang mungkin mengingatkan juga dengan masa-masa lalu, Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Nah, kami akan menemani Anda hingga di pukul 23:30, mungkin sekitar kurang lebih 60 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Jadi untuk Anda yang bergabung, langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemar saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, kayaknya udah ngantuk nih Pak Nursin. Silakan Pak Nursin.
1: Baru bangun nih.
0: Ini cuacanya memang enak bobo. Bareng-bareng pokoknya.
1: Iya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa Pak Nursin?
1: Lagunya apa? Lagu?
0: Iya.
1: Lagunya Tersendor dan Muksin.
0: Judulnya apa tuh?
1: Saling Percaya.
0: Saling Percaya. Oke, disiapkan lagunya. Ditunggu
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung. Walaupun lagi ngantuk nih Pak Nursin. Memang ya cuacanya nih cocoknya untuk tidur rebahan. Bawaannya pengen ngemil juga. Jadi mungkin ini teman-teman yang lain, para pendengar setia dari Ampana mungkin sudah tidur semuanya karena cuacanya dingin-dingin empuk. Baik, kami masih menemani Anda di 0821-2850-2652. Halo.
2: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu-lagu tempo dulu kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pak Iskandar.
0: Pak Iskandar. Oke, lagi apa nih Pak Iskandar?
2: Ya.
0: Lagi apa? Ada apa Pak Iskandar? Ini malam dong.
2: Lagi bareng-bareng.
0: Bareng-bareng juga
2: di Pulau Kapuk.
0: Ah, di Pulau Kapuk. Cuacanya ini enak memang, bareng-bareng. Ya. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Pak Iskandar?
2: Hidup Terkekang.
0: Hidup Terkekang. Oke, ditunggu ya lagunya.
2: Makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar yang lagi baring-baring tuh di sana karena cuacanya juga lagi asik untuk baring-baring menghayal kayaknya. Tidak ya. Tentunya masih ditemani lagu-lagu kenangan pilihan untuk Anda. Baik, satu penelpon lagi nih di sesi kedua. Halo.
3: Pulau Togean.
0: Pulau Togean.
3: Kegemaran saya kalau ulama.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Arno Nicholas di Jentena.
0: Dengan siapa?
3: Arno Nicholas di Jentena.
0: Arno Nicholas di Jentena, baru jumpa nih. Salam kenal ya.
3: Ya, iya. Kira ini Mbak Agnes.
0: Bukan Mbak Agnes, Mbak Yuni di sini. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Nicholas?
3: Sinar Cinta di Matamu.
0: Sinar Cinta di Matamu. Oke, okay, ya. Ditunggu lagunya. Baik, terima kasih Pak Nicholas ya di Tentena sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon tadi di sesi pertama. Dengan 3 penelpon ibu-ibu, yang kedua nih dengan bapak-bapak. Oke, kita langsung saja ke 3 lagu berikut. Dengan kita akan dengarkan pertama nih, Sinar Cinta di Matamu. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Benar masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, Abang Buang Lakoro.
1: Hai, Mbak Yuni Safira, Masya Allah. Tau gak sih, malam hari ini aku lagi senang banget.
0: Kenapa ya tuh?
1: Seperti malam-malam kemarin, karena ya mood aku lagi bagus malam hari ini, okay. Lagi happy. Soalnya aku baru abis ngemil martabak telur ya.
0: Mantap.
1: Pokoknya malam hari ini jangan dulu di skip untuk diet-dietnya ya. Pokoknya okay. Gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Terdengar dari suara, apa namanya, terdengar dari vokal suaranya yang begitu ceria banget ya.
0: Amin.
1: Itu sebelum saya request lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Request lagu aja dulu. Aku mau request lagu Sani dari Bunga Citra Lestari.
0: Oke, okay, ya. Baik. Ditunggu lagunya.
1: Ditunggu ya lagunya. Mbak Yuni, kata-katanya dong hari ini.
0: Aduh, kata-kata apa tuh?
1: Pokoknya kata-kata penyemangat deh untuk hari ini.
0: Pokoknya tetap semangat. Gitu. Kalau sudah malam sih? Kayaknya udah gak ada kata-kata deh. Udah mau bobo, ya, ngantuk.
1: Kata-kata hari ini tetap semangat. Aduh, pokoknya poinnya itu semangat gitu ya. Terima kasih Mbak Yuni Safira. Okay. Sampai ketemu di arisan AFC berikutnya. Dan kebetulan yang tuan rumahnya kali ini saya. Ya.
0: Asik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Buang Lakoro sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, masih di Pulau Togian ya. Menemani Anda masih 40 menit lagi nih. Dan di sesi ketiga saya masih menantikan dua orang penelpon. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Morotu. Nah,
2: dua kada.
0: Nah, dua kada, aduh, so jadi capek nih. Lagi apa ini Ibu Rukmin?
2: Ada bagi-bagi, badengar-dengar.
0: Badengar-dengar, soalnya ini mendung-mendung cuacanya ini. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Rukmin dan?
2: Lagunya Bang Sar, Izinkan Aku.
0: Izinkan Aku, ini mau ngapain nih? Pamitan dulu, Izinkan Aku. Tidak ya, cuma lagu.
2: Terima kasih.
0: Apa tuh?
2: Ada apa sih, si Anies, saya ada banyiar di Anies.
0: Ya?
2: Anies tidak banyiar di Anies, di bagian kenapa?
0: Iya. Dia cuma siang pokoknya.
2: Pantas ada tadi ya selama ini.
0: Coba cari ke Anese, sorry itu kayaknya. Tapi untungnya sudah sempat ke rumahnya Ibu Rukmin waktu hari apa tuh?
2: Selama sekali dia tidak menyiar.
0: Iya, memang sekarang jadwalnya sudah tidak hadir di Pulau Togian lagi Mbak Anes. Dia cuma hadirnya siang-siang saja dengan info.
2: Oh begitu.
0: Iya, kalau Ibu Rukmin mungkin dengarnya pas siang ketemu tuh dengan Anes.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Morotoba sudah bergabung ya di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih di Pulau Togean atau kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda, pendengar. Dan di 30 menit terakhir kami masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togean di 0821-2850-2652 melalui WhatsApp ataupun telepon seluler ya. Anda juga dapat mengirim pesan di WhatsApp di 0821-2850-2652.

Baik pendengar, karena belum ada penelpon ya, selanjutnya kita ke lagu berikut nih. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu tempo dulu kegemaran Anda, masih di Pulau Togean. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Oke, langsung saja saya ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina, Mbak Yun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan, mau dengar lagu siapa nih, Ibu Lina?
1: Hatiku sedang dingin.
0: Hatiku sedang dingin. Oke, sesuai dengan cuacanya malam hari ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya, oke deh, Mbak Yuni, makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, benar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih 15 menit lagi ya perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Langsung saja ke 08212850 2652.

Baik, karena di sesi terakhir ya, dengan satu penelpon mungkin yang lain udah pada tidur nih. Dan dua pilihan lagu lainnya kami hadirkan untuk Anda, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dari pagi hingga di malam hari ini. Dan tentunya di pukul 23.30 menit kami masih akan hadir dengan inspirasi malam dan dilanjutkan dengan lagu-lagu slow yang akan menemani Anda malam hari ini hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pengaris seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tapi udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati, sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu, sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, "Kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada

mempersiapkan sesuatu untuk masa datang mungkin adalah sebuah sikap yang layak kita miliki. Baik berupa tabungan atau investasi yang dapat menghidupi anak-anak dan cucu tercinta. Namun, pernahkah Anda memperhatikan persiapan yang Anda perlu lakukan bagi kehidupan sesudah mati? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Toh pada akhirnya, harta benda yang kita peroleh ada batas waktunya bersama kita, dan tak akan kita bawa untuk selamanya."

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

0: untuk KPPD 2 atau kabupaten punya itu, tok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg.
1: Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, rencana kerja anggaran biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit.
2: Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas, ada operasi negara operasi di berlalu lintas, tetap patuhi rambu lalu lintas.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, dibacakan oleh Maria Imakulata. Pendengar, kami awali berita pertama. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, menjelaskan stok APBD 2 Touna, khususnya cadangan pangan pemerintah CPP, masih tersedia sekitar 6 ton 365 kg, sedangkan untuk CPP APBD tingkat 1 provinsi sebesar 60 ton, semuanya telah tersalurkan, sehingga dipastikan kenaikan harga 9 bahan pokok sama sekali tidak mempengaruhi ketersediaan pangan lokal khususnya di Tojo Una-Una.
0: Terkait dengan stok pangan kita yang ada di kabupaten, yang pertama untuk stok APBD 2 atau kabupaten punya itu, stok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg. Berikutnya untuk stok APBD 1 yang dari provinsi khususnya CPP juga, yang dari 60 ton itu sudah 100% tersalurkan itu.
4: Sementara stok pangan yang bersumber dari APBN, menurut Kadis Pertanian Albar Amir, pihaknya masih menunggu jadwal pembagiannya pada pertengahan bulan Juni 2026. Sasarannya untuk disalurkan pada 6 kecamatan, yakni Ampana Tete, Ratolindo, Ampana Kota, Ulu Bongka, Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat.
0: Perlu saya jelaskan juga, stok dari pusat ada juga, cuman ini kita menunggu pembagiannya itu di pertengahan bulan Juni nih, kalau nggak salah pertengahan bulan Juni itu kita akan bagi di wilayah ya Ampana Kota, Ampana Tete, Ratolindo, Tojo, Tojo Barat, Ulu Bongka.
4: Menurut Kadis Pertanian Touna, pemerintah saat ini terus menjaga stok dan eskalasi harga pangan nasional, mengingat dinamika global dan perubahan iklim memungkinkan bisa mengganggu rantai pasok dan biaya produksi dalam negeri. Karena itu, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota memaksimalkan kebutuhan pangan lokal dengan menyiapkan stok pangan yang cukup. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dalam memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga. Karena itu, ketersediaan dan harga yang terjangkau menjadi faktor penting untuk menjadi perhatian pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Olobojo, Kabupaten Sigi, Muhammad Adam, kepada RRI mengatakan, naiknya harga produk pangan di Sulawesi Tengah dipengaruhi beberapa faktor, seperti menurunnya produksi di tingkat petani akibat dampak dari perubahan iklim. Kondisi ini dapat memicu menurunnya ketersediaan atau stok pangan sehingga berdampak terhadap fluktuasi harga pangan di lapangan.
5: Memang terjadi kenaikan harga apabila panen raya ini selesai. Panen raya ini sejak pasca Idul Fitri lalu, ini terjadi kenaikan harga beras. Kalau komoditi lain seperti cabai, bawang itu juga terpengaruh dengan iklim. Baru terjadi El Nino sehingga mempengaruhi daripada produksi cabai dan bawang.
3: Ditambahkan untuk mendukung tersedianya pangan dan harga yang stabil, diperlukan perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian, seperti akses irigasi ke lahan produktif pertanian, sehingga dengan meningkatnya produksi pertanian, harga pangan akan lebih terjangkau. Pendengar, harga kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kondisi tersebut, perlu ada jaminan terkait ketersediaan pasokan pangan di pasaran. Lantas bagaimana kondisi stok distribusi serta langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Lamakarate.
6: Izin Pak Kabid, kalau dari hasil evaluasi dan pantauan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini kalau untuk di Sulteng?
7: Kalau untuk Sulteng memang kan ada beberapa indikator yang mempengaruhi harga itu kan. Mulai dari transportasi, dari cuaca, semua juga dari hasil panen kayaknya yang belum terlalu maksimal. Malah ada beberapa yang jadwal panennya bergeser atau ada hambatan di panennya begitu. Jadi stok barang memang agak kurang sih.
6: Artinya kalau untuk kondisi ketersediaan stok kebutuhan pokok kita di Sulawesi Tengah saat ini memang menurun gitu Pak ya, karena belum masa panen dan ini berpotensi menyebabkan lonjakan harga.
7: Iya, salah satunya mungkin itu salah satunya, tapi yang banyak juga terkait dengan transportasi. Kita kan masih banyak juga untuk kota Palu khususnya kan masih banyak dari dari daerah-daerah lain yang dipasok ke sini kan, yang dikumpulkan ke sini, itu juga penyebabnya.
6: Kemudian Pak, selain minyak goreng, komoditas apa saja yang kemudian terpantau mengalami kenaikan harga yang paling tinggi kalau dari hasil pantauan Dinas Perdagangan?
7: Semuanya bergerak naik kalau saya lihat ini, hampir-hampir sebagian besar bergerak naik. Ya, insya Allah masih dalam taraf yang tidak terlalu tinggi sekali. Dan
6: nah, kemudian Pak, hampir sebagian besar wilayah Indonesia termasuk kita di kota Palu dan secara keseluruhan di Sulawesi Tengah rata-rata harga merangkak naik. Apa langkah atau strategi yang kemudian perlu dilakukan nih Pak secara bersama antara pemerintah, provinsi dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kemudian juga kecukupan stok pangan di pasaran?
7: Kalau kami dari Perindag kan sifatnya koordinasi, jadi kami selalu koordinasi dengan Dinas Pangan, dengan Dinas Pertanian. Kan kebetulan kalau untuk fokus ketersediaan itu sebenarnya di Dinas Pangan.
6: Yeah.
7: Kalau untuk ketersediaan, kalau kita kan lebih fokusnya di harga. Jadi kami selalu koordinasi. Ini rencana tanggal berapa ini ada rapat bersama lagi nanti terkait dengan perkembangan kondisi pangan di Sulawesi Tengah. Jadi sudah ada rapat rutinnya itu di Dinas Pangan itu. Jadi mereka yang leadingnya, kita sebagai support untuk data pendukung gitu terkait dengan harga-harga yang ada di pasar.
6: Kemudian Pak, yang terakhir, kondisi stok pangan ini yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kita lagi belum masuk masa panen, ini tentu akan semakin berdampak. Kalau kondisi stoknya kurang akan berdampak ke kenaikan harga. Nah, apakah ada proyeksi harga dan ketersediaan pangan dalam beberapa bulan ke depan? Mungkin kita prediksi apakah semakin menurun ketersediaan pangan dan harga semakin meningkat atau seperti apa Pak?
7: Saya lihat terakhir kemarin di pasar Impres, hasil kunjungan kita hari Jumat kemarin tanggal 5 Juni ya. Memang sampai kemarin itu stok ketersediaan masih ada, cuman kan saya tidak berani prediksi dia berapa lama dia siap begitu, dan mudah-mudahan siap terus sampai kita punya sampai seterusnya. Dan walaupun memang di tengah kondisi yang kurang stabil seperti ini kan, saya bilang tadi kita kan masih mendapat pasokan juga dari daerah-daerah lain. Cuma mungkin kendalanya itu otomatis biaya transportasinya kan agak besar. Nah, jadi mungkin kalau untuk stok insya Allah masih tetap ada, cuma mungkin ya harganya saja barangkali yang agak bergerak gitu.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang di daerah ini yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
9: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menyoroti masih banyaknya perusahaan tambang yang belum memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Padahal, Dokumen ini penting untuk memetakan kuota produksi real perusahaan tambang yang menjadi dasar utama untuk perhitungan pajak. Musliman memaparkan, hingga saat ini, dari 292 izin usaha pertambangan atau IUP batuan yang tersebar di Sulawesi Tengah, baru 136 korporasi yang mengajukan penerbitan RKAB dan puluhan diantaranya telah resmi terbit.
1: IUP batuan ini itu ada 292 IUP izin usaha pertambangan yang diterbitkan. Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit. Kenapa RKAB? RKAB itu adalah kuota. Kuota satu misalnya perusahaan tambang A, harus ada RKAB-nya. RKAB-nya ini nantinya yang akan dia gunakan untuk melakukan penggalian. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena RKAB ini merupakan dasar perhitungan pajak. Dia gali 1 juta ton atau tidak sampai 1 juta ton, itu dasarnya perhitungan pajaknya.
9: Ia menyebut hambatan penerbitan RKAB didasari oleh beberapa faktor administrasi dan teknis krusial yang belum dapat dipenuhi perusahaan. Salah satunya adalah kehadiran kepala teknik tambang dalam perusahaan tersebut yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perencanaan, lingkungan, hingga aspek K3. Selain itu, proses pengurusan peta lokasi digital atau Minerba One Data Indonesia di tingkat pusat juga menjadi salah satu kendala lainnya. Aspek fundamental lain yang turut menjadi indikator penilaian dalam instrumen penerbitan RKAB ini adalah draft perencanaan perlakuan teknik terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta kesiapan modal dan kepemilikan teknologi penambangan.
3: Pendengar, Ditlantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi Patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi Patuh. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Operasi Patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi Patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
2: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
10: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
2: Belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri dari seluruh Indonesia di batal. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi enggak ada operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utamakan keselamatan.
10: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
3: Rutan kelas 2 A Palu memperketat pengawasan terhadap berbagai modus penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Selain penggeledahan berlapis, posisi rutan yang berada di tengah kota menjadi tantangan tersendiri akibat maraknya modus pelemparan barang haram tersebut dari luar pagar. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Kondisi rumah tahanan yang didominasi oleh warga binaan dengan kasus narkoba menjadi salah satu faktor adanya upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lingkungan rutan, khususnya di rutan kelas 2 A Palu. Kepala rutan kelas 2 A Palu Wahid Kurniawan menyebut, beragam upaya terus dilakukan untuk mencegah barang haram tersebut beredar di lingkungan rutan, mulai dari penggeledahan berlapis hingga penguatan integritas dan profesionalitas personel. Meski begitu, ia mengakui letak rutan kelas 2 A Palu yang berada di tengah kota menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Menurutnya, para pelaku menggunakan beragam modus untuk mencoba mengedarkan barang tersebut ke dalam rutan, mulai dari menyembunyikan pada bagian tubuh melalui makanan hingga pelemparan dari luar lokasi rutan atau dari jalan raya.
12: Tentu dengan jumlah warga binaan yang mayoritas adalah terkait kasus narkoba, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelundupan narkoba ke dalam. Yang kami lakukan adalah dengan pemeriksaan pengunjung, barang bawaan, dan warga binaan. Banyak modus yang digunakan, bisa dengan pelemparan, jadi di luar tembok masyarakat melempar narkoba acak ke dalam. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi kondisi rutan Palu ini di tengah kota yang notabene banyak masyarakat yang memungkinkan untuk lalu lintas di sekitar rutan tersebut.
11: Diakui, beragam modus yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Pihak rutan kelas 2 Apalo berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan, mulai dari kontrol keliling, hingga penggeledahan secara ketat terhadap para pengunjung rutan. Wahid menyebut, khusus untuk pengunjung blok wanita, rutan kelas 2 Apalo menyiapkan tempat khusus untuk dilakukan penggeledahan secara maksimal. Melalui pengawasan ketat terhadap para pengunjung, diharapkan mampu mencegah masuknya jenis narkotika apapun ke dalam lingkungan rutan kelas 2 Apalo.
3: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan yang diduga narkotika jenis sabu melalui botol sampo.
13: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
14: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, pungutan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
13: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Berita yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna mendorong penguatan edukasi pencegahan pergaulan bebas, seks bebas, dan pernikahan dini.
4: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojounauna Muhammad Hamdi mengatakan, salah satu penyebab dari tingginya angka pernikahan dini adalah pergaulan bebas dan seks bebas yang terjadi di kalangan remaja usia sekolah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi sangat penting dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait untuk melakukan pencegahan pernikahan dini khususnya kepada remaja atau kalangan pelajar.
15: Kemenag bekerjasama dengan MUI memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik kita agar bagaimana mereka menghindari seks bebas, pergaulan bebas yang hari ini kadang banyak terjadi di generasi muda kita. Makanya termasuk diantara yang diingatkan untuk jangan dulu menikah dini, karena kebanyakan pernikahan dini terjadi karena seks bebas tadi, sudah hamil duluan kemudian nikah.
4: Giat-giat edukasi menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tojounauna Muhammad Hamdi sangat penting, mengingat para siswa-siswi adalah generasi penerus bangsa, harus memiliki bekal sebelum membangun rumah tangga. Karena itu menurutnya, kematangan mental, fisik, dan kesehatan menjadi sangat penting bagi mereka sebagai bekal untuk menghadapi dan menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Balu, produser Roy Jabrunto Kahu, editor pelaksana Ijade Andika. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega vó. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

101 RRI Palu, pendengar, untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini. Kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-22 derajat Celcius. Sedangkan Kota Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-22 derajat Celcius. Donggala, hujan ringan, suhu 23-28 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini diperkirakan berawan, suhu 25-29 derajat Celcius. Buol hari ini hujan ringan, 23-31 derajat Celcius. Sedangkan Morowali hari ini berkabut asap ya, 20-26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hari ini diperkirakan cerah, suhu 25-27 derajat Celcius. Parigi Motong hari ini berawan, suhu 27-29 derajat Celcius. Kemudian Tojo Una-Una cerah, 20-25 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-25 derajat Celcius. Banggai Laut udara kabur, 25-27 derajat Celcius. Morowali Utara berawan, 23-28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini berkabut asap, suhu 23-29 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca kali ini, pendengar. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Anda ketika akan bepergian di sejumlah wilayah daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar sampai dengan saat ini? Semoga semua baik-baik saja, sehat selalu ya. Saya Marini masih bersama Anda pendengar untuk pagi ini, melanjutkan untuk kebersamaan kita di Palu pagi ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan baik pendengar, di pagi ini kita berada di komentar dan opini Anda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana ya. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti pada pukul 9 langsung dari RRI Ampana di program Sulteng Menyapa. Dan saatnya sekarang pendengar untuk bisa bergabung memberikan komentar dan opini. Sekali lagi topik kita adalah ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Dan di mana ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok harus tetap terpenuhi, baik dari sisi jumlah, kemudian kualitas maupun keterjangkauan harga. Namun pendengar, dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Dan kondisi ini menuntut adanya upaya bersama ya untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan produksi pertanian terus berjalan dengan baik. Dan selain faktor distribusi dan pasokan, kemampuan daerah dalam memproduksi bahan pangan juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas harga dan juga memperkuat ketahanan pangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi stok pangan, perkembangan produksi pertanian, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut. Silakan Anda bisa bergabung pendengar untuk pagi ini terkait dengan topik kita ya, ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Ada masukan-masukan positif yang bisa Anda sampaikan untuk pagi ini. Silakan, line telepon kami terbuka untuk Anda. Kita sudah tersambung dengan penelpon pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda. Bentar ya, coba kita lihat dulu nih. Oke, bentar. Oke, sepertinya belum tersambung dengan baik. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, iya, iya, ada, sudah baik, ada. Baik, dengan Pak Dr. Nusang aja ini ya. Oke, baik. Ya. Silakan Pak Nur Sangaji pagi nih untuk memberikan komentar.
1: Ya, terima kasih. Komentar pertama, karena saya juga kebetulan sedang dalam perjalanan sambil makan nasi kuning.
0: Siap.
1: Nah, luar biasa ini. Dari makanan pokok ya, salah satu makanan pokok kita yaitu beras. Ya.
0: Baik.
1: Pangan di tengah lonjakan harga ya. Pertama, pangan itu adalah elemen yang sangat esensial ya. Selalu ada dua itu. Yang pertama pangan, yang kedua obat-obatan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang lonjakan harga, itu kita bicara tentang ketersediaan. Jadi karena dia sedikit, maka harganya naik. Ya, pasar ekonominya itu karena orang yang membutuhkannya banyak, maka harganya secara otomatis dia jadi naik begitu ya. Ya, karena itu maka kita harus bicara tentang stok. Cina itu penduduknya 5 kali lebih banyak dari kita. Tapi salah satu strategi mereka itu adalah membuat seluruh rakyat itu menjadi produsen.
0: Iya.
1: Karena itu maka kita harus mendorong juga selain petani, misalnya kalau pertanian di areal perkotaan, kita mendorong orang untuk menggunakan tanaman pekarangan, gitu ya. Untuk terutama jenis komoditinya itu adalah cabai. Iya. Ya. Karena cabai itu adalah salah satu dari sekian atau beberapa jenis tumbuhan atau produk pertanian yang sangat mempengaruhi inflasi itu. Nah, karena itu maka semangat, saya kira sejak dulu itu semangat untuk menggunakan pekarangan untuk tanaman, pertama tanaman-tanaman yang istilahnya kita dulu itu mendekatkan pasar ke dapur.
0: Betul.
1: Kemudian juga menggunakan pekarangan itu untuk tanaman obat-obatan. Kan banyak sekali kita ini, mulai dari apa itu, kumis kucing, kumis tikus, bukan cuma saja.
0: kalau dulu istilahnya kayak apotek hidup begitu, Pak Prof. Ya,
1: mendekatkan apotek. Jadi dua poin yang sangat penting, mendekatkan pasar ke dapur dan mendekatkan apotek ke dapur seperti begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk substitusi tentu saja. Kita tentu saja tidak menjadi atau menggantikan petani secara totalitas, karena kalau kita menggantikan petani secara totalitas, terus petani menjualnya kepada siapa begitu, tentu saja. Tapi itu di aspek keseimbangannya. Jadi ketika menjolok, karena tadi istilahnya itu pangan di tengah lonjakan harga yang tinggi kan.
0: Betul. Nah,
1: sehingga ada kita, poin kita adalah keseimbangan begitu. Oke, saya menjadi pembuka saja.
0: Baik.
1: Karena nasi kuning saya baru setengah.
0: Silakan diselesaikan dulu. Oke, nih Pak Prof.
1: Salam untuk semua sahabat di RRI dan sahabat Pro 3 di mana saja. Pak Amir, sudah lama saya tidak dengar suara.
0: Iya, mungkin sebentar lagi beliau masuk ini.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Baik.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hampir lupa kalau Pak Nur Sangaji ini beliau sudah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji di EA ya. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian dan tentunya sudah bergabung juga untuk memberikan komentar, walaupun saat ini masih dengan sarapannya belum terselesaikan. Sarapan pagi ini masih setengah katanya. Oke, selamat menikmati sarapan pagi nih Pak Prof ya, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Baik, kita masih akan melanjutkan. Silakan di 0811 456 03 908 untuk pagi ini komentar opini kaitannya dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga ini yang menjadi perbincangan kita. Dan nanti pada pukul 9 kita akan ikuti dalam Sulteng Menyapa bersama rekan-rekan kami yang ada di RRI Ampan, akan Anda ikuti nanti. Dan baik, kita sudah tersambung lagi nih dengan penelpon. Silakan, assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda dengan siapa? Ya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kopi Anda.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
0: Ya. Ya, halo. Dengan siapa
2: ini? Dengan Ibu Timang sekarang.
0: Ibu Timang, baik. Ibu Timang, silakan Bu Timang.
2: Ibu Timang Jawa Barat. Bisa bicara di HP saja?
0: Iya, boleh, silakan Bu Timang.
2: Saya sudah bunuh radio.
0: Baik, silakan Bu Timang.
2: Iya. Saya sudah bunuh radio, bicara kita di HP saja ya.
0: Iya, silakan Bu Timang.
2: Ya, begini. Kalau mempertahankan pangan itu, pengalaman saya yang ada di kebun ini, saya hanya cerita pengalaman saya saja. Begini, kalau petani itu sudah siap rica, ada yang dijual, ada yang untuk kebutuhan hari-hari. Sudah siap tomat, ada yang dijual, ada juga kebutuhan hari-hari. Dan keseluruhannya semua ada sayur, ada sambiki, dan semua sayur seperti itu pengalaman saya yang ada di kebun ini. Jadi, saya hanya beli beras 1 minggu 5 kilo. Ada persiapan yang lain, ada pisang, ada ubi, ada jagung kuning, ada jagung puluh yang untuk dimakan. Jadi kalau itu semuanya petani seperti itu, ada yang dia jual, ada yang kebutuhan hari-harinya. Jadi saya rasa itu akan stok kebutuhan itu akan ada, akan siap. Apalagi kita menghadapi musim panas dan harus siap. Seperti Ibu Timang yang ada di kebun, bertani dari dulu sampai hari ini. Selalu begitu siap. Saya sudah perhitungkan musim hujan dengan musim panas.
0: Baik,
2: ketika
0: baik.
2: Musim hujan saya tanam, ketika musim panas saya pelihara, saya bantu dengan air, saya beli jergen, saya lubang pantangnya, saya simpan di mana pohon-pohon yang penting untuk air.
0: Baik.
2: Jadi begitu saja.
0: Oke.
2: Itu seperti kami di Tojo Barat, ya seperti saya di sini Ibu Timang siap mempersiapkan kekuatan pangan.
0: Baik.
2: Atau stok. Ya, okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat
0: Baik.
2: Pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi nih Bu Timang yang ada di Tojo Barat. Semangatnya luar biasa Bu Timang ya. Masih di kebun katanya ini, masih sementara merawat kebun dengan nantinya juga bisa dinikmati begitu. Ini sangat membantu keluarga. Tadi Pak Pak Prof mengatakan bahwa mendekatkan apa ya? Mendekatkan dapur begitu ya. Kita coba dengarkan dulu nih penelpon kita berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kopi Anda. Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, ya. Baik.
3: Iya. Halo.
0: Iya, oh ini. Baik, Pak Amir kayaknya baru muncul Pak Amir ya.
3: Iya, saya.
0: Silakan ini, Pak Amir.
3: Iya. Jadi begini, ketersediaan stok pangan maupun apa saja, Pak. Kalau diserahkan ke pasar ya seperti itu. Hukum ekonomi ini kalau banyak permintaan stok kurang pasti harga naik. Sebaliknya kalau banyak barang pas permintaan kurang ya dia turun. Nah, seperti kadang semua ini seperti itu anunya. Tapi yang saya pertanyakan ini kan ada negara yang diberi wewenang mengatur itu. Kemarin ketersediaan pangan harus kita tingkatkan. Sekarang sudah tersedia pangan. Apakah beras atau apa, karena pangan ini bukan cuma beras ya. Tetapi harga tidak stabil. Ini harga tidak bisa stabil. Mana peran pemerintah untuk menjaga ini? Kalau dia beras, ada badan logistik yang dibentuk oleh negara. Kalau padi melonjak, dulu bulog itu seperti itu kerja ya aturan itu dia bahwa kalau panen masyarakat melimpah bulog yang menyerah dengan harga yang sudah ditentukan.
0: Iya.
3: Kalau harga di pasaran meningkat, bulog keluarkan barangnya, berasnya, apanya, menjaga kestabilan harga. Tapi ini tidak pernah terjadi kalau panen murah. Kalau kurang panen mahal, ini keberadaan negara di mana bar ini? Ada menterinya, menteri perdagangan, menteri ini, menteri itu ada semua. Turun sampai ke bawah ada semua jajarannya, kadis-kadisnya, apa yang ada seterusnya. Tapi harga tidak bisa stabil. Katakanlah menghadapi hari-hari besar, tentu kebutuhan meningkat. Mestinya kan ini ada barang ini, kan? Selalu menteri bilang stok di gudang sekian banyak untuk bisa menerangi sampai sekian bulan. Kalau stok banyak harga itu bisa stabil kalau memang serius mengawalnya. Harga kok tidak beraturan daerah ini. Tidak pernah kita dengar kestabilan harga ini. Selalu bergejolak. Dengan itu alasan menghadapi ini, menghadapi itu. Mereka yang beri amanah mengurus ini di mana? Minyak goreng juga begitu. Padahal begitu banyak kita punya sumber minyak goreng kelapa sawit itu. Ada minyak kita lah. Minyak kita tulisannya tapi minyaknya orang.
0: Iya.
3: Tidak beri mahal. Seperti apa negara ini baru? Ini yang perlu kita pertanyakan. Di mana badan logistik ini? Bulog. Bulog itu tugas pokoknya mengatur stabilitas stok dan harga. Tapi jangan-jangan juga bulog ini berafiliasi dengan pedagang. Jangan-jangan ya, karena tidak bisa stabilkan harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Amir, waalaikumsalam sudah bergabung ya terkait dengan ketersediaan stok pangan. Ini adalah tugas negara, di mana peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Tapi kenapa selalu bergejolak ya, itu yang disampaikan oleh Pak Amir. Baik, kita buka lagi untuk line telepon, silakan di 0811-4560-3908 untuk program kita di Kopi Anda pagi ini kaitannya dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kita coba dengarkan ya penelpon kita berikut, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kopi Anda.
0: Ya baik, Kopi Anda selamat pagi Bapak, dari mana Pak?
4: Nicholas Centina.
0: Baik, Pak Nicholas, silakan komentarnya.
4: Begini, stok pangan atau sarang pangan kalau di Centina sini bercukupan, malah kebanyakan melebihi. Cuman harga stoknya itu belum stabil, alias masih banyak kenaikan. Mungkin saya segelintir ada yang penurunan harganya, tapi stok pangannya dalam kurun tangan ceria, tapi harganya pun stabil terus, alias masih kenaikan. Entah kapan dia menjadi penurunan ini, dalam kurun masih stok banyak. Saya kira begitu, demikian, selamat pagi.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi Pak Nicholas. Kita buka lagi untuk line telepon, silakan untuk pagi ini komentar dan opini. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya.
5: Selamat pagi.
0: Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: dengan Mulis, Mbak.
0: Oh iya, baik. Baik, Pak Mulis, silakan Pak Mulis. Apa yang ingin disampaikan?
5: Ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kalau pangan itu, Pak, ini ada dua.
0: Iya.
5: Ada pangan yang tahan lama, ada yang mudah rusak. Kalau yang tahan lama itu ya minyak goreng, beras, kedelai, itu tahan lama. Kemudian kalau yang itu, kalau yang tebak, yang cepat rusak itu, itulah yang produk hortikultura seperti sayur-sayuran. Persoalannya di sini begini, Mbak Rini. Itu kan kalau cerita stok pangan itu banyak, berarti cukup, persoalannya harganya, daya beli yang menurun. Ada yang fenomena yang terjadi di sini, kita maunya harga tomat naik, harga cabai harus murah, harga apa namanya ikan harus murah, tetapi biaya produksi tidak menutup hari ini. Tidak menutup. Contohnya, kalau dia memproduksi tomat sebelumnya, satu batang tomat itu sampai produksi kira-kira sekitar 5-7 ribu. Karena dia kan menggunakan pupuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang biaya itu naik jadi 9 ribu. Apakah dia mau jual tetap harga yang lama? Tentunya dia akan rugi. Nah, persoalannya di sana ketersediaan pupuk, termasuk obat-obatan pencegah hama itu yang mahal, termasuk biaya angkut, biaya transport. Nah, itu yang mahal, biaya tenaga kerja juga mahal. Nah, ini jadi saya, kalau kita maksakan petani itu dia harus menjual murah terus, rasa kasihan petaninya. Apakah dia mau hidup begitu terus, kita tekan terus? Itu petani cabai, petani apa kita tekan terus? Nah, persoalannya di sini ada satu supply chain management supply-nya. Itu yang mungkin keliru, yang perlu diperbaiki. Sekarang ada dua lembaga besar yang lagi bertengkar yang tidak pernah habis, itu adalah itu lembaga kementerian, itu antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Perdagangan lah menentukan segala harga dan lain sebagainya. Kementerian produksi dipaksakan kepada Kementerian Pertanian, kamu harus tingkatkan produksi. Tetapi kesejahteraan ini bagaimana? Nah, ini persoalan buat kita. Saya kira ini adalah perlu pembenahan. Tetapi benar kata Prof. Sangaji, bahwa benar itu kalau tidak mendekatkan pasar ke ini. Tetapi kita jangan abai, jangan kita biarkan petani kita terpuruk, dia miskin terpuruk, miskin dan miskin terus, jadi miskin permanen jadi petani. Saya kira juga petani juga mau jadi kaya. Saya kira, terima kasih banyak. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Mukhlis, begitu ya. Stok pangan cukup, daya beli turun. Ditambah lagi biaya produksi yang tidak menutupi, begitu ya, untuk manajemen supply yang harus diperbaiki. Dan yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah jangan biarkan petani terpuruk. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Mukhlis di Tatura pagi ini. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi kopi Anda.
0: Baik, selamat pagi kopi Anda.
6: dari Pak Arno Mensat.
0: Baik, silakan komentarnya Pak Arno.
6: Ini kita ini rasa bagaimana ya masalah perekonomian kita ini sekarang kan semakin melemah. Daya beli masyarakat itu kurang, tak sementara perdagangan memang kalau kita mau lihat topiknya, dengar topiknya di radio memang sangat strategis memang kalau petani mau meningkatkan pangan-pangannya semuanya kan. Ya memang betul apa yang dikatakan teman-teman tadi semuanya, tapi jangan lupa kita ini dalam keadaan yang bagaimana sekarang ini, musim kemarau, musim hujan, tidak menentu cuaca. Ya, terutama lagi kalau bisa tingkatkan lapangan itu ke pelosok-pelosok, tapi utamakanlah sarana jalan, karena sarana jalan terutama kalau sarana jalan yang ada di pelosok-pelosok, saya rasa Sulawesi Tengah tidak ada kekurangan pangan. Saya rasa, karena apa? Berapa kabupaten kebanyakan mengeluh masalah sarana jalan petani-petaninya ini, dan anggaran efisiensi dari pemerintah pusat itu sangat berat rupanya ini sekarang ini. Kalau kita mau perhatikan ini, kalau mau lihat pangan memang banyak, kalau mau bicara kita masalah penyediaan-penyediaan yang ada di Bulog, memang menurut pemerintah kan lengkap semua, cukup selama 3 bulan, itu kan pembicaraan dari pemerintah. Tapi kenyataan di lapangan, misalkan gas saja 3 kilo itu sangat sangat langka sekarang ini dicari. Harga-harganya luar biasa memang. Itu memang sangat menjerit semua ibu-ibu di dapur sekarang itu masalah gas. Dan mau fungsikan kayu kan tidak mungkin, kayu bakar lagi kan. Nah ini sekarang ini coba pemerintah sekarang tingkatkanlah sarana jalan atau penyediaan jalan itu yang di pelosok-pelosok itu, agar lancar ekonomi, pertumbuhan pangan yang ada di pelosok itu turun ke bawah, tidak ada kesulitan. Karena ini sewa memang apa yang dikatakan Pak Muklis tadi, memang tergantung dari sewa. Sewa itu ongkos kemari itu, mau dipikir ya, kalau kita rica-rica itu harganya berapa? Tinggi kan? Bermain-bermain di harga-harga 17, iya kan? Ada kadang-kadang 60, 1 kilo, turun ke bawah lagi ada 100. Tapi itu tergantung dari sarana jalan itu, Bunda. Itu kalau ada sarana jalan yang tidak menghambat petani-petani yang ada di pelosok, saya rasa Sulawesi Tengah tidak akan ada kekurangan-kekurangan pangan ini. Dan kelonjakan-kelonjakan harga, saya rasa seimbang dengan penyediaan pangan. Begitu saja, Bunda. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan sarana jalan itu di pelosok-pelosok. Jangan terlalu diefisiensi anggaran itu. Coba diprioritaskan kepada pangan petani-petani yang ada di pelosok begitu. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Arnold begitu ya di Bumi Sagu. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
7: Waalaikumsalam dan iya. Selamat pagi.
0: Baik.
7: Maaf, dengan Mbak siapa?
0: Dengan Marini, Pak.
7: Oh, Mbak Marini.
0: Iya.
7: Iya. Pak Sahran nih.
0: Pak Sahran ya, siap Pak Sahran. Silakan Pak Sahran.
7: Iya, ini lagi cari, ini posisi lagi cari putu di Kampung Nelayan.
0: Oh, Masya Allah. Kalau di sana banyak putu dan banyak nasi kuning ya. Oke, silakan.
7: Iya, ini. Kalau di sini banyak penjual putu ini. Jadi sarapan pagi makan putu saja.
0: Mantap, mantap.
7: Supaya tahan sampai siang kan.
0: Mantap Pak Sahran. Silakan ini.
7: Jadi sampai siang tidak perlu lagi makan karena kondisi sekarang.
0: Jangan jadi sampai nggak makan lah ya.
7: Tanya begini, kita ini kan bingung juga, serba salah. Di satu-satu pemerintah ngomong kita sudah swasembada, nggak tahu apa yang swasembada itu ya. Mungkin nanti narasumberin cuma tanya itu apa itu swasembada itu kan? Kan pemerintah udah terlihat kita sudah swasembada, tapi di salah satu kita masih tetap impor kan? Impor beras dari Amerika katanya kualitasnya lebih hebat dari makan apa berasnya Indonesia kan. Lucu lah pemerintah kita ya. Salah satu setelah impor, kita juga kemarin ada yang cerita akan ekspor beras dengan harga 10.000 per kilo ke Malaysia atau Singapura. Sedangkan dalam negeri beras saja 16.000 17.000 per kilo. Nah ini semua yang seperti ini yang membuat masyarakat bingung kan. Harusnya kan bagaimana memperhatikan harga-harga di pasar itu. Ya mungkin naik, kalau naik 1.000 perak, 2.000 perak, malah 10.000 bagi mereka itu tidak ada pengaruhnya kan. Karena mereka gaji mereka besar, tunjangan mereka besar. Jadi biar mau naik sampai 100.000 pun mereka tidak mungkin masak. Tapi bagaimana dengan orang-orang penjual asongan, ya penjual-penjual bakso di jalan itu ya. Itu sangat mempengaruhi luar biasa kan. Nah, satu lagi yang tadi masalah Bulog. Ini Bulog ini 11-12 semua. Masa mau operasi pasar cuma satu minggu? Satu minggu. Begitu sudah itu selesai, enggak ada efeknya gitu kan. Harusnya mereka itu kalau bisa operasi pasar itu sampai 6 bulan. Bila perlu 1 tahun operasi pasar. Supaya harga-harga di pasar itu gitu. Kemudian mereka harus mencari penyebab-penyebab harga naik itu apa, ya kan permainan tengkulak-tengkulak itu. Mereka kan harus bisa memblokir-blokir kegiatan-kegiatan yang menaikkan harga itu. Tapi mereka tidak ada santai saja kan. Mereka masalahnya mau naik atau tidak naik, mereka kan tetap gajian kan. Itu pegawai-pegawai pemerintah itu kan seperti. Masalah mau terjadi apa, mau jadi kelaparan, mau jadi apa, mereka tidak pusing kan, tetap gajian tanggap satu. Nah, terus bagaimana masyarakat-masyarakat yang kasihan itu? Ya, yang di bawah yang harus mencari sesuap 1.000-2.000 perak untuk kehidupan mereka. Jadi salah satu itu harapan kita kepada pemerintah ini. Ya, cobalah perhatian ke masyarakat-masyarakat kita ya, rakyat-rakyat ini. Jangan terlalu mengeluarkan banyak statement-statement yang tidak bermanfaat. Jadi bila negara kita kaya, sangat kaya dan segala sumber alamnya. Ya kan? Hanya permasalahannya, adakah pemerintah memihak kepada masyarakat? Mereka cuma mencari bagaimana memeras rakyat saja kan? Ya, sama lah contoh kecil lah yang kita ada kasus kemarin di Jawa itu. Dia usaha rumah makan. Dia usaha dari kecil, dari nol, ya mulai usaha segala macam. Tidak ada pemerintah perlu campur itu dan membangun itu, usahanya itu. Tapi begitu usahanya berhasil, pemerintah datang dengan mengatakan, Anda harus bayar pajak. Apa itu kucing lah itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati putu ya Pak Syahran. Pokoknya tetap cool hari ini. Oke, kita masih di kopi Anda pendengar ya. Masih juga berbincang terkait dengan ketersediaan pangan ya di tengah lonjakan harga. Banyak yang memberikan komentar. Ada berapa ini? Ada 7 nih. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung boleh ya. Langsung aja di 0811-456-03908 pagi ini. Kita akan ikuti sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan perbincangannya langsung dari RRI Ampana bersama rekan-rekan kami yang ada di sana untuk Sulteng menyapa. Kita kan jeda dulu ya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
8: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
9: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom.
8: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Lagu yang hadir ini semoga saja bisa memberikan semangat untuk Anda pendengar ya, di tengah ketersediaan pangan yang mengalami lonjakan harga. Jadi sudah ada beberapa tadi yang sudah memberikan komentar dan opini. Saya masih menantikan Anda kembali pendengar 0811-456-03908 ya. Baik, kita sudah tersambung penelpon berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Rini, Pak Sofan, Mbak Rini.
0: Oh ya, baik, silakan Pak Sofan. Apa yang menjadi komentarnya?
1: Ketersediaan pangan ya.

0: Dengan melonjaknya harga ya. Kalau saya lihat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mbak Rini. Yang pertama adalahnya terjadinya fluktuasi harga ya. Yang kedua rantai pasok ya. Dan terakhir itu cuaca ekstrim ya. Tapi bukan berarti tiga faktor ini bisa melemahkan kinerja daripada pemerintah. Karena harapan masyarakat itu sebetulnya yang mengatur ini adalah pemerintah. Nah, gejolak ini kan hampir terjadi di beberapa daerah ya. Dengan adanya cuaca ekstrim misalnya saat ini kan panas berkepanjangan, kemudian juga kadang tidak menentu hujannya, sehingga menyebabkan produktivitas menurun ya. Kalau produksi menurun, otomatis mempengaruhi stok pangan yang ada di tingkat petani ya, itu yang pertama. Nah, fluktuasi harga ini kan bisa saja ya faktor naiknya misalnya dolar ya bisa mempengaruhi rupiah saat ini ya. Karena kita ketahui juga bahan baku ataupun alat-alat produksi yang digunakan itu adalah sumber dari barang-barang yang didatangkan ya dari luar misalnya, bisa saja. Kemudian rantai pasok juga ya, ini bisa mempengaruhi. Nah, inilah peran daripada badan urusan logistik ya. Ketika terjadi fluktuasi, ketika terjadi permasalahan pada rantai pasok ya, peran mereka ini sebenarnya bagaimana mampu mengimbangi daripada gejolak harga di tingkat masyarakat ya. Misalnya dolar naik kan mempengaruhi rupiah, otomatis harga-harga barang akan naik ya. Kenaikan BBM akan mempengaruhi. Mereka bisa menormalkan ya dengan misalnya ketersediaan anggaran yang bisa menopang daripada harga-harga yang ada di masyarakat ya. Bisa mampu dia bisa membeli misalnya harga dengan harga tinggi, kemudian dia menormalkan. Itu yang diharapkan masyarakat terhadap bulog. Tapi yang terjadi saat ini, operasi pasar itu tidak memberikan solusi terbaik Mbak Rini. Karena begini, operasi pasar itu kan intinya mereka menjual harga barang, tapi ada subsidi pemerintah terhadap barang tersebut ya. Bukan operasi pasar itu kita datang ke pasar bagaimana harga melebihi harga eceran tertinggi, ditekan kepada pembelinya ataupun produksinya agar tidak melebihi batas harga eceran tertinggi ataupun eceran normal. Tetapi yang terjadi saat ini, kata-kata operasi pasar itu pemahaman masyarakat seperti itu. Pemahaman rupanya operasi pasar ini pemerintah menjual misalnya beras, menjual telur, bahan-bahan pokok lain itu karena di situ anggaran pemerintah, ada anggaran pemerintah, ada subsidi pemerintah terhadap harganya. Itu kan tidak mempengaruhi daripada kios-kios ataupun pengecer yang ada hari ini. Justru orang-orang yang membeli daripada operasi pasar itu orang-orang sebenarnya pedagang ya, yang seharusnya mampu. Tapi mereka yang kebanyakan borong. Saya beli telur misalnya berapa rak, saya beli beras berapa kilo, itu apa batasan misalnya. Mereka yang membeli, yang seharusnya hak itu kepada masyarakat, tapi mereka yang memiliki modal mula besar itu kemudian diecer lagi kepada masyarakat. Ini yang terjadi saat ini. Itu operasi pasar begitu yang terjadi di negara kita ini. Menjual harga murah, tapi ada anggaran negara di situ ya, ya sengaja untuk menopang daripada itu harga-harga tinggi tersebut ya. Tapi ini kan terjadi bukan setiap hari, ini kan pada saat-saat tertentu saja. Jadi begini Mbak Rini ya, kita berharap ya, kita sebenarnya kaya, khususnya kita yang ada tinggal di daerah ya. Kebutuhan pangan itu kan yang utama itu adalah beras. Kemudian yang kedua misalnya lauknya misalnya ikan ya. Kemudian sayurnya, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk dikonsumsi ya. Ini yang pertama harus ditekan Mbak Rini ya. Beras itu sekarang itu berapa sudah per kilo, hampir 15.000 per kilo itu. Ada isu kemarin itu Indonesia hanya mengekspor harga 10.000 ke Asia ya. Sementara kita membeli harga di dalam negeri itu dengan harga sebesar ini sampai 15.000 per kilo. Bagaimana pemerintah kok seperti itu ya? Kebutuhan dalam negeri belum cukup, sementara dia harus keluarkan itu barang untuk membantu orang-orang yang ada di luar sana. Seperti itu. Begitu, Mbak. Ada ketidakstabilan ini karena pertama faktor politik, kemudian faktor ekonomi yang tidak menentu, kemudian situasi seperti ini sudah harus diperhitungkan, Mbak Rinia. Utamanya pada saat musim-musim ekstrim seperti ini, pemerintah harus bisa memperhitungkan akan terjadi perubahan pada rantai pasok, khususnya untuk produksi pangan, ya, khususnya beras yang utama. Karena beras ini adalah faktor makanan pokok yang sangat dibutuhkan.
1: Baik. Makasih, Mbak Rini. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofan, ya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau masih ada silakan nih, saya masih punya beberapa menit lagi nih untuk kebersamaan kita di kopi Anda untuk pagi ini, ya, terkait dengan topik kita, ya. Masih adanya lonjakan harga, ya, ketersediaan pangan. Kita akan ikuti nanti pada pukul 9 dalam Sulteng Menyapa, langsung dari RRI Ampana, pendengar, bersama dengan sejumlah narasumber. Nanti insya Allah bisa bersama dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, dan juga nanti diantaranya ada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana dan Prasarana. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti langsung dari RRI Ampana pukul 9, ya. Tapi sebelumnya masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di 0811 456 03 908. Pagi ini komentar dan opini Anda masih kita ikuti sampai tuntas, ya. Tinggal beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita di pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi hari ini, pendengar yang lagi menikmati sarapan paginya. Mudah-mudahan berselera, ya. Hari ini kalau sudah ngopi tentunya lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan Anda.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya, di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya,
5: terakuat. Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Baik, peringkat persatu RRI Palu, kita tiba di penghujung perjalanan kita dalam program Kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Kopi Anda hari ini, cukup banyak menelpon kita. Terima kasih untuk Pak Prof. Nur Sangaji, ada Ibu Timang di Tojo Barat, ada Pak Amir, Pak Nicholas, ada Pak Muhlis juga ya, Pak Arnold, ada Pak Syahran, Pak Sofan juga yang sudah bergabung untuk pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih sudah memberikan komentar dan opini. Dan nanti kita akan ikuti perbincangan lebih jauh, lebih lanjut nanti pada pukul 9 bersama teman-teman di RRI Ampana di program Sulteng Menyapa. Baik, saya Marini pamit ya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.